Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Penginjil Indrawati, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Wahyu 2 ayat 12-17. Tema renungan kali ini adalah tidak tergoyahkan. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari yang baru ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, Tuhan, terima kasih kami boleh menyaksikan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami ataupun di sekeliling kami. Bahkan kami boleh mengalami kasih sayang Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang masih boleh kami renungkan dengan bebas. Tuhan, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh menggema di dalam hati dan pikiran kami, menuntun jalan hidup kami. Selalu ya Tuhan, kami boleh diberikan kemenangan untuk mentaati firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu yang singkat ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat rohani daripada Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita di dalam firman Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.

Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Sudah sekalian, pada tahun 1857, arsitek kolonial Alexander Dawson dan asisten surveyor E.F. Millington merencanakan tempat yang cocok untuk membangun mercusuar di Cape St. George, Jervis Bay Village, ya, di Australia. Namun sayangnya, Dawson lebih tertarik kepada kemudahan konstruksi daripada pertimbangan untuk memberikan bantuan navigasi yang efisien pada kapal-kapal. Jadi ketika Dewan Pilot selaku pemegang otoritas pergi untuk memverifikasi lokasi yang dipilih oleh Dawson, mereka menemukan tempat tersebut tidak terlihat dari sisi yang dibutuhkan oleh kapal. Mereka juga menemukan peta yang disiapkan oleh Millington dan Dawson berisi ketidakcocokan yang begitu serius, sehingga tidak mungkin memutuskan apakah posisi yang ditandai di peta benar-benar ada. Dewan Pilot juga menduga Dawson memilih tempat itu semata-mata karena lokasinya yang lebih dekat dengan tambang yang ia rencanakan untuk mendapatkan batu. Meski

ada kekurangan yang begitu mencolok saat tahap perencanaan dan mayoritas dewan memiliki keraguan, namun karena alasan yang tidak diketahui, ketua dewan mengesahkan pembangunan mercusuar tersebut. Sangat-sangat memprihatinkan. Selama 4 dekade, lebih dari 40 tahun, mercusuar sakit, ya dalam tanda petik itu, berdiri dan menyebabkan sekitar 2 lusin kapal karam. Mercusuar itu berdiri di tempat yang tidak semestinya, sehingga menarik kapal-kapal mendekat ke bebatuan yang seharusnya mereka hindari. Baru tahun 1899, mercusuar itu digantikan oleh titik tegak lurus di titik perpendikular, lokasi yang jauh lebih cocok untuk mercusuar di bagian pantai tersebut. Bahkan setelah tidak digunakan, mercusuar itu terus menyebabkan masalah navigasi, terutama pada malam hari ketika menara batu itu terlihat bercahaya, tersinari cahaya bulan. Saat ini mercusuar Cape St. George hanya tinggal reruntuhan saja dan dilindungi oleh Commonwealth Heritage List karena sejarahnya yang tidak biasa. Sudah sekalian, firman Tuhan menyatakan bahwa gereja dipanggil untuk tugas khusus ketika ada di dunia ini, yaitu supaya menjadi terang di tengah dunia ini, menuntun orang di dunia yang bengkok ini untuk menemukan jalan yang benar. Tuhan menunjukkan 7 model gereja di Asia Kecil sebagai contoh. Dari situ kita bisa mengerti apa yang Tuhan senangi dan apa yang Tuhan tidak suka dari kehidupan gereja. Hari ini kita belajar melalui keberadaan gereja di Pergamus. Pergamus berada di sebelah barat Turki Asia. Pergamus adalah ibu kota dari salah satu provinsi kerajaan Romawi di wilayah Asia Kecil dan merupakan tempat tahta iblis. Artinya, tempat di mana pekerjaan iblis sangatlah efektif. Ada kuil Zeus dengan altarnya yang sangat besar. Ada kuil Asclepius, dewa kesehatan dan pengobatan. Ada kuil penyembahan kaisar, Kaisar Romawi. Ibadah penyembahan kaisar, pengkultusan kaisar, dijadikan tolok ukur ketaatan warga negara sehingga orang Kristen yang setia betapapun taatnya pada penguasa duniawi namun tetap dicap sebagai pengkhianat. Antipas mungkin menjadi martir di sana karena menolak beribadah kepada kaisar. Asclepius adalah dewa penyembuhan dan kesehatan dengan satu binatang yang diasosiasikan dengan dewa Asclepius, yaitu ular. Pada saat pentahbisan kuil untuk Asclepius, ular-ular akan digiring memasuki bangunan tersebut. Ular-ular tersebut melata dengan bebas di lantai asrama di mana orang sakit dan terluka menginap. Simbol dari Asclepius adalah tongkat yang dililit ular. Maka Pergamus disebut Lourdes dunia kuno. Jadi, ada penyembahan kepada kaisar, yaitu penyembahan kepada manusia. Ada penyembahan kepada Asclepius, yaitu penyembahan kepada iblis. Ini semua adalah penyembahan kepada Antikristus. Selain itu, di Pergamus juga ada perpustakaan besar, terkenal dengan perekamennya di mana literatur dan pembelajaran digunakan untuk memperluas pengaruh kuasanya. Bandingkan, zaman ini banyak universitas, pengajar, buku, jurnalis menyebarkan ide-ide yang tidak sesuai dengan Kristus, yang akan memfasilitasi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Bayangkan betapa tidak mudahnya kehidupan orang percaya di Pergamus saat itu. Namun luar biasanya, jemaat di Pergamus ini mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus, sebab mereka berpegang kepada nama Tuhan Yesus dan tidak menyangkal iman sekalipun. Mereka tahu ada Antipas yang setia pada Tuhan Yesus harus mati sebagai martir. Kenapa bisa begitu? Inilah yang dinamakan dengan anugerah Tuhan, kalau bisa setia. Saudara, sekali lagi, ini yang dinamakan anugerah Tuhan. Itu situasinya, semuanya itu tidak mendukung mereka itu menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kesetiaan yang sesungguhnya merupakan hasil dari iman yang benar.
Kesetiaan yang sesungguhnya menghasilkan buah kebenaran. Tapi, saudara, di dalam kesetiaan gereja di Pergamus ini, ternyata di dalam ayat 14 dan 15 ada lampu kuning, sebuah peringatan yang tegas. Coba kita lihat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi harus cepat-cepat bertobat di antaramu. Kenapa keberatan terhadap engkau? Sebab ada di antaramu beberapa orang sesat. Berarti tidak semuanya jemaat Pergamus itu sesat, tetapi ada beberapa orang sesat. Ada sebagian yang sesat. Tapi warningnya buat semua jemaat Pergamus. Ya, di dalam ayat 16 itu dikatakan, sebab itu bertobatlah. Coba kita bandingkan dengan Bilangan 31 ayat 8. Bilangan 31 ayat 8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Jadi itu ada hubungannya dengan Bileam, Bileam bin Peor itu ya. Sudah sekalian, kalau enggak bertobat, maka ya akhirnya binasa. Tuhan Yesus beri kehendak ada sikap waspada di dalam kehidupan umatnya. Sebab hal yang buruk biarpun sangat kecil, tidak semua jemaat dari Gamus sesat, bisa mempengaruhi yang baik. Ingat peribahasa, sebab nilai setitik rusak susu sebelanga. Tidak cukup hanya mengikuti ajaran yang benar, karena pada saat yang sama ajaran yang tidak benar juga harus benar-benar ditanggalkan. Tidak bisa mendua, mencampur adukan pengajaran yang benar dan tidak benar secara bersamaan. Itu namanya selingkuh. Coba bayangkan, pikirkan. Jika seorang suami berjalan dengan wanita lain, kemudian menganggap wanita lain itu adalah sama dengan istrinya yang sah di rumah, kan tidak bisa dikatakan dia setia. Apalagi kalau kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan, kita jalan dengan Tuhan, dan yang bukan dari Tuhan dicampur adukan, mana bisa? Tidak bisa. Itu namanya selingkuh. Saudara harus cermat, sehingga iman kita sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran, bukan lagi bercampur dengan ketidakbenaran, sekalipun hal itu tampaknya sebagai suatu kewajaran. Ini ada satu pohon yang namanya pohon beringin, dalam bahasa Latinnya Ficus annulata. Ini dikenal sebagai ara pencekik. Kenapa dikenal sebagai ara pencekik? Pohon besar ini biasanya memulai proses pertumbuhannya ketika bijinya dibawa oleh burung yang menjatuhkannya ke dahan pohon lain. Biji kemudian tersemai dan menjadi parasit di pohon tersebut. Ia pun berakar terus, ya, jadi benalu gitu. Ia pun berakar terus, perlahan turun menjulur ke bawah, merambat dan membelit pohon inangnya demi mencari tanah. Lama-lama akar sulur ini menjadi makin tebal, kuat dan saling menyilang di batang pohon inang, hingga akhirnya menghalangi pertumbuhan pohon inang dengan merampas cahaya, air dan nutrisi lainnya. Akhirnya secara perlahan pohon inang mati dan membusuk, dan si pohon ara pencekik berdiri menggantikan tempat pohon inang tersebut. Wow, luar biasa. Untuk itulah kita diingatkan, yang pertama, jangan kompromi. Ingat, ada perbedaan mendasar antara toleransi dan kompromi. Toleransi memperluas wawasan dan pemahaman mengenai manusia dan kehidupan. Tidak mudah menghakimi, tapi menghargai individu dan perbedaannya melalui saling pengertian. Sedangkan orang yang kompromi berarti menyatakan bahwa standar kebenaran yang dimiliki dapat dikurangi demi
kepentingan bersama dan mengakui bahwa standar kebenaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kompromi menjadi cikal bakal praktek salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Martin Luther berkata, perdamaian jika mungkin, tapi kebenaran harga mati. Sekali lagi ya, Martin Luther mengatakan, perdamaian jika mungkin, tapi kebenaran harga mati. Oleh sebab itu, kita perlu punya prinsip mutlak menurut hasil survei karakter. 86% orang cenderung melakukan kompromi dan 97% orang mempunyai potensi untuk melakukan toleransi, tetap cenderung melakukan kompromi. Saudara, yang pertama itu kita harus menjaga hidup kita dari kesesatan. Jangan kompromi, tetap teguh. Yang kedua, jaga komitmen. Yang ketiga, berani bertindak tegas terhadap kesesakan. Di dalam zaman akhir ini ada begitu banyak penyesat. Kalau kita lihat Matius 24 ayat 11-12. Coba kita lihat Matius 24 ayat 11-12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebenarnya di dalam zaman akhir itu, di sekeliling kita akan ada banyak penyesatan. Maka ikutlah pembinaan yang benar. Tegurlah saudara kita yang buka celah pada kompromi. Ini gak gampang. Karena kita merasa sudah sama-sama dewasa, tidak mau ribut. Jadi kalau menegur orang yang jalannya tidak sama dengan kita, kita juga sulit untuk melakukannya. Tapi itu mintalah pertolongan Tuhan, supaya kita juga bisa menolong orang lain, sehingga orang lain juga bisa kembali kepada jalan yang benar. Ellen White mengatakan begini, kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak bisa diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan, kita perlu minta belas kasihan Tuhan untuk tidak ikut dengan budaya tidak peduli dan bukan urusanku. Saudara, jangan tutup mata hati kita untuk peduli pada sesama dengan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Teristimewa, perlu teriak keras, tarik kalau sesama kita sudah mau masuk ke jurang kebinasaan. Jangan ikut nyemplung. Sekali lagi, cepat tarik, teriak, tolong saudara kita yang sudah mau masuk ke jurang kebinasaan. Jangan kita ikut nyemplung. Saudara, kalau kita melihat selanjutnya di ayat 17, ada janji Tuhan untuk setiap umatnya yang menang. Diberikan mana yang tersembunyi. Diberikan mana yang tersembunyi. Itu orang-orang percaya digoda dengan pesta orang kafir, namun siapapun yang menolaknya akan memperoleh mana yang tersembunyi. Roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dalam pesta dengan dia selama-lamanya. Kemudian di dalam Wahyu ini, Wahyu pasal 2 ini, kita melihat ya, ada dikatakan dikaruniakan batu putih. Apa ini batu putih? Dan aku, ayat 17, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Orang yang terus teguh, ya, terus bisa menjadi terang. Hidupnya benar-benar sesuai dengan tujuan Tuhan. Jangan seperti mercusuar yang akhirnya tidak bisa memberikan penerangan. Tetapi kita bisa menjadi mercusuar yang terus ada di dalam tujuannya Tuhan. Maka akan dikaruniakan batu putih. Batu putih ini adalah teser ya, yang berfungsi sebagai tanda masuk pesta perjamuan itu. Ya, nanti satu kali akhir zaman ini, setelah semua berakhir, maka kita perlu tanda masuk. Orang yang setia, yang tidak sesat, akan dikaruniakan batu putih, tanda masuk pesta perjamuan itu. Yang kedua, kita lihat ya, yang di atasnya tertulis, nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi tertulis nama baru, itu kainos, adalah
baru bukan hanya dalam hal waktu, tetapi juga dalam hal kualitas. Tidak ada yang seperti itu yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita akan dikaruniakan nama baru, nama yang berkualitas ya. Bukan hanya dalam hal waktu, tetapi juga dalam hal kualitas. Sudah sekalian, hidup di dalam dunia yang tidak mudah sekarang ini. Biarlah kita benar-benar memohon Tuhan menolong kita. Tetap teguh di dalam iman kita. Tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Tetapi kita terus boleh berjalan, berdiri, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam jalan yang Tuhan mau kita jalani. Sudah sekalian, sehingga sampai satu saat kita selesai di dalam dunia ini. Semua orang punya deadline-nya di dalam dunia ini. Saudara, kita boleh didapati sebagai orang yang setia kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga terus mempunyai sikap kepedulian terhadap orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, sehingga panggilan Tuhan untuk menarik mereka supaya tidak binasa itu boleh kita kerjakan. Dan kita boleh melihat cara Tuhan menolong kita, dan kita boleh bersuka cita kalau kita boleh menang di dalam kehidupan ini, dan kita boleh memenangkan orang lain di sekeliling kita untuk tidak binasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu Engkau melihat hidup kami itu benar. Kami rindu Engkau melihat hidup kami itu sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya Tuhan, banyak hal yang menjadi godaan di tengah zaman ini. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami boleh memegang Engkau sebagai satu-satunya benteng yang kokoh, menara yang kuat, yang boleh kami sandari. Dan ya Tuhan, kami percaya Engkau bisa menguatkan kami. Kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan. Kau tolong dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah Tuhan tidak tergoyahkan, itu boleh menjadi pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya tetap tidak tergoyahkan. Tetap menjalani visi dan misinya Tuhan sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Indriawati, mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Hah? Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Yang selalu ada di situ, gak pernah pindah-pindah, itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LG OE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di 10 Avenue Soekarno-Hatta 526 dan ITC Kebon Kelapa. Besok ada di Res Area 78 Kiara Arta Park dan Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Rabu ada sedikit perubahan nih ya, di ITC Kebon Kelapa, satunya lagi di GPP Sumarekon. Ini ada di Ruko Beril Sumarekon, Bandung. Wih, udah nyampe Sumarekon aja nih SIM kelilingnya. Nah, itu yang diadakan oleh Polrestabes Bandung. Biasanya buat yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Tapi hari ini belum ada update informasi SIM kelilingnya. Jadi aku skip aja ya. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11. Kalau Jumat dan Sabtu itu lebih singkat, jam 8 sampai 10. Hari ini yang Kabupaten Bandung di hari Senin tanggal 22 itu ada di Gria Cinunuk Cileunyi dan Tematik Mall Majalaya. Selasa ada di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Rabu di kantor Kecamatan Ciparai dan Pol Subsektor Cilengkrang. Buat yang Cimahi, hari ini itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat, Selasa ada di Jogja Lembang KBB, dan Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Masih di trending topic morning dan kita masih akan membagikan informasi terkini dulu ya sebelum kita masuk ke main topik hari ini. Ngomongin energi dulu deh. Pertamina bakal merilis BBM jenis baru nih guys, B50 yang merupakan campuran solar dengan minyak sawit 50%. Biodiesel baru ini rencananya akan diluncurkan pada 1 Juli yaitu sekitar 8 hari lagi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan uji coba B50 sudah mendekati tahap akhir dengan menunjukkan performa positif. Dengan tingkat keberhasilan uji coba dikatakan sudah mencapai sekitar 80-90%. Menurutnya, hasil pengujian terakhir menunjukkan kualitas B50 yang cukup baik, termasuk dari sisi kandungan air yang lebih baik dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya. Dibandingkan dengan yang B40 ya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi menyampaikan penerapan B50 diproyeksikan bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan hingga akhir 2026, yaitu penghematan devisa mencapai Rp257,28 triliun serta meningkatkan nilai tambah crude palm oil sebesar 24,68 triliun rupiah.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Ada yang heboh nih dari DPMPTSP Lampung Barat. Ada temuan janggal dalam rencana belanja alat tulis kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang dinilai, aduh ini sih di luar nalar kewajaran ya. Berdasarkan data yang beredar, instansi ini mengalokasikan pagu anggaran fantastis mencapai Rp30.042.000. Buat apa? Buat 9 buah penghapus pensil. Alah. Ayo kita buletin coba ya, 30 juta. 30 juta nolnya ada berapa saudara-saudara? Ada 7 ya. Kita bagi sama 9. Berarti satu penghapus pensil harganya 3 juta 300 sekian ya. Oke. Adapun rencana kerja anggaran itu terlacak dari paket belanja ATK tahun anggaran 2026 yang terunggah pada sistem portal pengadaan nasional INAPROK dengan menggunakan metode pengadaan elektronik atau e-purchasing. Merespon viralnya hal itu, kepala lembaga tersebut dari Lampung Barat, Robert Putra, mengaku terkejut dan mengkonfirmasi kalau dirinya belum mengetahui secara detail tentang nominal dalam berkas pengadaan ATK yang beredar di media sosial. Dia menduga kuat adanya indikasi terjadi kesalahan teknis ketika petugas melakukan penginputan data kuantitas barang ke dalam sistem elektronik itu. Menurutnya, secara logika dan asas kewajaran, nilai nominal ini jelas sama sekali gak masuk akal. Ya iyalah pak, kalau memang hanya diperuntukkan buat beli 9 buah penghapus pensil, tapi menduga kuat adanya kekeliruan atau salah ketik ketika staf memasukkan data. Mereka akan segera melakukan pengecekan internal untuk menelusuri di mana nih letak kesalahannya. Pihak dinas menyebut kalau insiden ini murni akibat faktor kelalaian manusia, tapi desakan agar kasus ini diusut secara tuntas masih mengalir deras.

Ya pendengar, Viana masih temenin kalian dan aku bakal bagiin berita terakhir nih dari MotoGP ya. Bener gak sih? Bukan, maaf, bukan MotoGP. Indonesia kembali menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan saatnya kalian menjadi saksi para local heroes Indonesia berlaga di panggung motorsport dunia dari The Mandalika. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan event kelas dunia yang mendorong pariwisata, ekonomi, dan kebanggaan bangsa, InJourney kembali menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika International Circuit tanggal 9 sampai 11 Oktober nanti nih. Deru mesin monster 1000cc akan kembali mengguncang lintasan dan menghadirkan persaingan sengit para rider terbaik di dunia. Gak cuman itu, para penggemar juga bisa menyaksikan langsung aksi Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji yang siap membawa semangat Indonesia di panggung motorsport internasional. Nah, katanya tiket early bird Pertamina Grand Prix of Indonesia ini udah resmi dijual ya, penawaran spesial katanya 25% buat kategori VIP, 50% buat kategori grandstand. Nah, bagi pendengar nih, kalau misalnya kalian pengen jadi bagian ajang yang tidak hanya menghadirkan balap kelas dunia, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism global sekaligus panggung bagi talenta dan kebanggaan bangsa, wajib banget nih kalian buat nonton yang satu ini. Jangan kemana-mana pendengar, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat masuk ke main topik kita pada hari ini. Kita bakal ngomongin soal Jakarta.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan main topik kita hari ini adalah Hari Peringatan. Nah, ternyata di tanggal 22 Juni ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Dan tahun ini itu sudah memasuki usia ke-499. Wah, tahun depan itu pasti akan menjadi sebuah perayaan yang spektakuler gak sih? Karena mencapai setengah abad di tahun depan. Nah, kita tahu perayaan ini tuh nggak cuma jadi momentum refleksi sejarah panjang ibu kota kita, tapi juga ajang untuk memperkuat identitas dan arah pembangunan kota ke depannya. Jadi kita tahu setiap tahunnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengusung tema yang berbeda sebagai peringatan hari ulang tahun. Dan untuk tahun ini, tema yang diangkat adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Tema ini mencerminkan semangat transformasi Jakarta jadi kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, tema ini juga menjadi simbol kesiapan Jakarta yang menyongsong usia 5 abad pada tahun berikutnya. Perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta nggak cuma berlangsung pada tanggal 22 Juni aja, tapi rangkaiannya itu biasanya dimulai sejak bulan Mei yang berlangsung sampai Juli dan mencakup kegiatan budaya, hiburan, hingga program pelayanan publik. Nah, sejarah kota Jakarta itu pasti punya perjalanan panjang ya, yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Dulu Jakarta dikenal sebagai Batavia, yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah strategis. Penetapan 22 Juni sebagai hari lahir Jakarta merujuk pada peristiwa tahun 1527. Ketika itu, Pangeran Fatahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. Nah, pelabuhan ini pada masa itu merupakan pusat perniagaan penting. Perubahan nama kota juga menjadi bagian sejarah yang panjang. Nanti kita bakal bahas lebih jauh ya tentang perubahan nama kota Jakarta karena berubahnya cukup banyak. Dan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Jakarta pun berkembang jadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan sampai sekarang dan akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia di tahun 1966. Yuk, kita bakal ngomongin soal fakta unik kota Jakarta. Nah, seperti yang tadi aku bilang, Jakarta tuh ganti-ganti nama terus udah 10 kali, guys. Sebelum dikenal dengan nama Jakarta, pertama itu namanya Sunda Kelapa, ganti jadi Sta Batavia, ganti lagi jadi Gemeente Batavia, ganti lagi menjadi Stad Gemeente Batavia. Ketika dijajah oleh Jepang, Jakarta ganti nama jadi Betsu Shi dan Jakarta Toko. Setelah meraih kemerdekaan, namanya diganti lagi jadi Jakarta. Jakartanya pakai ejaan lama, D-J-A-K-A-R-T-A. Kemudian ganti lagi Kota Praja Jakarta. Ganti lagi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Dan sampai akhirnya diputuskanlah namanya jadi Jakarta sampai sekarang ya. Terus pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar antara lain yaitu Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Ketika selesai dibangun 1962, Stadion Utama Gelora Bung Karno masuk ke dalam daftar stadion terbesar di dunia dengan kapasitas awal 100 ribu orang. Pembangunan stadion menghabiskan biaya 12,5 juta USD yang didapat dari kredit lunak Uni Soviet. Terus, Jakarta juga merupakan pusat bisnis dan pemerintah Indonesia, jadi nggak heran kalau kota Jakarta punya banyak gedung bertingkat. Dan menariknya, data dari skyscrapercenter.com tahun 2017, Jakarta menduduki posisi ketujuh sebagai kota dengan jumlah gedung tinggi terbanyak di dunia dengan 362 gedung pencakar langit. Itu tahun 2017 ya guys. Terus, sebagai kota yang menjadi ibu kota Indonesia, ya pasti punya banyak mal dan pusat perbelanjaan. Jakarta tuh kurang lebih punya sekitar 173 mal dan bertambah terus ya.
Dan gak cuma mall aja, tapi Jakarta juga punya banyak museum. Walaupun memang gaya hidup Jakarta itu modern dan dinamis, tapi Jakarta juga tetap mempertahankan nilai sejarah dan kebudayaannya. Jakarta punya 74 museum yang bisa dikunjungi untuk mengisi hari libur sambil belajar sejarah. Ada Museum Nasional, ada Museum Bank Indonesia, ada Museum Bank Mandiri, ada Museum Seni Rupa, Museum Polri, Museum Layang-Layang, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan sebagainya.

Oke, selanjutnya. Jakarta itu adalah kota dengan status provinsi. Jadi sejak Indonesia merdeka pada tahun 1958, Jakarta merupakan bagian dari Jawa Barat. Tapi statusnya berubah sejak tahun 1959 ketika Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mengangkat Sumarno Sosroatmojo sebagai gubernur pertama Jakarta. Pada saat itu, status Jakarta pun diubah menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI pada tahun 1961. Dalam 5 tahun, Jakarta terus berkembang sehingga menjadikannya sebagai pusat bisnis dan politik. Dan dampaknya, Jakarta menjadi satu-satunya kota yang punya status setingkat provinsi. Sekitar 70% perputaran uang di Indonesia terjadi di sini. Terus, kalau kalian pernah lihat lambang DKI Jakarta yang kalian lihat sekarang, itu merupakan buatan Gubernur Jakarta ke-6, Hendrik Hermanus Joel Ngantung. Adapun makna di balik lambang itu yaitu 1. Jakarta sebagai kota revolusi dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Terus, Jakarta juga punya festival terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu PRJ atau Jakarta Fair. PRJ itu pertama kali digelar di tahun 1968 melalui gagasan Syamsuddin Mangan yang kala itu menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri. Ide ini muncul untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri yang mulai bangkit pasca tragedi G30 September. Sampai saat ini PRJ terus digelar ya, lagi tuh di Jakarta sekarang tuh, gara-gara kan mau merayakan hari ulang tahunnya juga hari ini. Jadi biasanya PRJ bakal digelar full, cukup panjang. Dan ini tuh secara tahunan ya, menjadi pameran perdagangan multiproduk sekaligus festival terbesar di kawasan Asia Tenggara. Melalui PRJ, pemerintah pengen mengenalkan banyak produk unggulan dalam negeri. Spesial lagi, festival ini juga menjadi barometer perkembangan perekonomian nasional. Terus tahu nggak Jakarta, Monas itu bukan maskot Jakarta. Banyak yang salah kaprah kalau Monas itu adalah maskotnya Jakarta. Sebenarnya maskot ibu kota adalah patung burung elang bondol dan salak condet. Penetapan tersebut disahkan oleh Gubernur Ali Sadikin melalui keputusan Gubernur nomor 1796 tahun 1989. Maskot ini sudah familiar terlihat di badan bis Transjakarta, dan kalau pengen melihat dalam bentuk tugu, kamu bisa lihat di hampir semua perbatasan Provinsi Jakarta dengan Banten atau Jawa Barat. Dan seperti yang tadi aku udah bilang, selain dulunya si Stadion Utama Gelora Bung Karno ini pernah menjadi stadion terbesar di dunia, ternyata stasiun kereta api terbesar se-ASEAN juga ada di Jakarta. Menurut keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993, stasiun Jakarta sudah diterapkan sebagai cagar budaya karena pembangunan stasiun punya sejarah panjang sejak zaman kolonial Belanda. Ada sekitar 580 kereta api yang datang dan pergi setiap harinya. Itu dia fakta-fakta unik tentang Jakarta, kota tetangga kita ya.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Masih di trending topic morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kita bakal ngomongin soal Jakarta lagi. Karena hari ini 22 Juni 2026 itu bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Bentar lagi setengah abad, guys. Nih, bagi kalian semua, aku mau kasih, seperti biasa kalau ada perayaan sebuah kota atau sebuah negara, aku bakal kasih informasi tentang kuliner dari si kota ini. Coba, Jakarta sama Bandung itu kurang lebih terpaut sekitar 130-150 km, ya. Jadi bisa dibilang Jakarta bukanlah menjadi sebuah kota yang cukup jauh buat kita datengin gitu. Mungkin dari seumur hidup kita sudah belasan kali atau puluhan kali malah ke Jakarta. Nah, coba kita lihat apakah bagi kita yang sudah sering ke Jakarta ini sudah pernah mencoba makanan-makanan khas Betawi, karena Jakarta itu kan memang terkenal dengan suku Betawinya, ya. Ngomong-ngomong soal makanan khas Betawi, ini tuh ternyata adalah hasil akulturasi.

Dari berbagai budaya, India, Arab, Tionghoa, Belanda, Portugis, semuanya digabungin di masakan Betawi. Pengaruh Tionghoa hadir lewat beberapa makanan kayak bihun, kayak tahu yang ada di dalam soto mie, ketoprak, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau India biasanya memperkenalkan kari, martabak, dan penggunaan santan di makanan Betawi. Masakan Arab menyumbang cita rasa kuat lewat nasi kebuli dan soto tangkar yang kaya rempah. Sedangkan pengaruh Barat juga terasa lewat semur jengkol yang berasal dari kata Belanda, semur, dan juga kudapan kaya risoles dan bolu karamel dari budaya Portugis. Nih, bagi kalian yang mau ke Jakarta, ada rencana ke PRJ, pengen mencicipi kekayaan khas Betawi, maka salah satu yang wajib kalian coba adalah kerak telur. Ini pasti di daerah PRJ sana banyak banget lah yang menjajakan kerak telur dagangan mereka, ya gak sih? Makanya kalau misalnya udah PRJ, udah Jakarta Fair, pedagang kerak telur banyak banget ya di sekeliling sana. Ini adalah makanan ikonik yang terbuat dari beras ketan, telur bebek, dan ebi yang dibakar langsung di atas wajan arang. Teksturnya renyah, aroma sangrai yang khas, dan kalau mencoba kerak telur, jangan lupa kalian harus bayar ya. Kurang lebih 20 ribuan lah, tergantung kalian mau pakai telur ayam atau telur bebek. Cuman, kalau ngomongin kerak telur, aku udah pernah nyoba kerak telur, tapi sampai sekarang gak kepengen coba lagi. Karena aku ngerasa kayak waktu itu makan kerak telur tuh kayak rasanya ya gitu aja. Gak tahu karena memang itu pertama kali aku coba dan aku salah mencari penjualnya. Salah milih gitu ya pada penjualnya. Karena katanya banyak orang yang menyukai si kerak telur ini. Jadi mungkin ya aku bakal coba lagi. Dan kalau misalnya percobaan kedua ini rasanya meninggalkan kesan yang cukup sama dengan percobaan yang pertama, berarti fix gak akan beli kerak telur lagi. Tapi katanya enak sih, wajib dicoba ya. Selanjutnya, kalian pernah makan soto Betawi gak? Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah kuliner khas Betawi. Dikenal dengan kuah santan yang gurih dan kental, berpadu dengan daging sapi yang empuk buat disantap. Enak banget lah. Biasanya disajikan dengan tomat, kentang, dan bawang goreng. Dan kisaran harga satu porsi soto Betawi itu umumnya 20.000 sampai 65.000-an, tergantung kalian makannya di mana ya. Selanjutnya, nasi uduk. Oh, ini ternyata berasal dari Betawi. Tapi kalau di Bandung kan udah banyak nasi uduk ya. Jadi mungkin sama-sama aja ya. Nasi yang dimasak dengan santan sehingga akhirnya cita rasanya tuh gurih, kuat banget. Dan tapi katanya, apa sih yang membedakan nasi uduk Betawi sama nasi uduk lainnya? Katanya kalau nasi uduk Betawi itu biasanya disajikan dengan bihun, tempe orek, ayam goreng, telur balado, dan sambal kacang. Oh, mungkin yang berbeda sambal kacangnya kali ya. Soalnya kan kalau nasi uduk di kita, ya tempe orek kadang ada, ayam goreng juga ada, bihun juga ada, atau soun gitu kan, telur balado juga ada. Yang unik tuh si sambal kacang itu sih. Ya, tergantung lauk yang kalian pilih, jadi harganya kurang lebih 12 sampai 30 ribuan. Selanjutnya ada gado-gado Betawi. Ini beda sama versi Jawa ya. Kalau gado-gado Betawi itu tuh bumbu kacangnya lebih kental sama sedikit manis. Isiannya kacang panjang, kangkung, timun, toge yang udah direbus, kemudian dilengkapi dengan lontong, tahu, dan telur rebus. Nah, harga gado-gado juga sama, bervariasi 20.000 sampai 35 ribuan tergantung isian gado-gado yang ditawarkan oleh penjual dan tergantung kalian makannya di mana. Selanjutnya, semur jengkol. Ternyata ini adalah olahan jengkol khas Betawi. Dimasak dengan kuah semur manis dan rempah-rempah sehingga tekstur jengkolnya tuh lebih lembut dan menggugah selera. Dan harganya juga bervariasi 20.000 sampai 75 ribuan per porsinya, tergantung besar kecilnya porsi semur jengkol tadi. Nah, ini yang mungkin aku pengen coba karena kelihatannya aku belum pernah coba asinan yang satu ini, yaitu asinan Betawi. Katanya asinan Betawi itu menggunakan sayuran seperti kol, toge, dan wortel ditambah bumbu kacang dan kerupuk kuning. Isiannya itu tuh biasanya isian sama kuahnya tuh dipisah supaya menjaga kesegarannya. Harganya juga bervariasi ya.
Terus selanjutnya ada sayur asem Betawi. Apa yang ngebedain sayur asem Betawi sama Bandung? Kalau sayur asem Betawi katanya kuahnya bening, rasanya asem seger dari asem Jawa, berisi jagung, melinjo sama labu siam. Kalau isinya sih kayaknya kurang lebih sama kayak yang di Bandung ya. Cocok disantap dengan nasi panas dan sambal ketika siang hari. Next, ada yang namanya laksa Betawi. Ini kayaknya aku belum pernah coba juga. Ini merupakan makanan dengan kuah santan berbumbu, disajikan dengan bihun, telur rebus, daun kemangi, dan kadang ditambah suiran ayam atau udang. Umumnya satu porsi laksa Betawi itu 10.000 sampai 25.000 tergantung varian menunya. Next, ada ketoprak. Ini juga punya cita rasa yang umami banget karena ada bumbu kacangnya, ada bawang putih, ada kecap manis gitu ya. Bumbu kacang ini disajikan dengan melengkapi isian ketoprak berupa lontong, bihun, tahu, kerupuk. Ini kurang lebih sama kayak ketoprak yang dijual di Bandung. Karena kan ketoprak tuh pada dasarnya referensinya dari Jakarta gitu kan. Jadi kalau ketika sampai di Bandung ya kurang lebih sama lah ya. Dan yang terakhir, roti buaya. Nah, roti buaya merupakan simbol kesetiaan dan keutuhan rumah tangga dalam tradisi pernikahan Betawi. Rasanya manis dan sekarang udah mulai ditemukan sebagai kudapan unik oleh-oleh khas Jakarta. Oke, kalau kalian mau kulineran di Jakarta, kulinerannya di mana nih biar seru? Kalian bisa coba beberapa lokasi. Satu di Setubabakan. Ini tuh pusat perkampungan budaya Betawi. Jadi nggak cuman jadi tempat wisata aja, tapi kalau kita mau mencoba aneka kuliner otentik kayak kerak telur, semur jengkol, dodol Betawi, harus datang ke sana. Suasana kampung yang asri akan menambah pengalaman kuliner kalian makin berkesan. Terus kawasan Kota Tua Jakarta, ini tuh ada unsur sejarahnya, tapi juga ada deretan penjajah makanan khas Jakarta, kerak telur, es selendang mayang, semua ada di sana. Kawasan Condet ini juga sebagai salah satu kantong budaya Betawi yang masih terjaga sampai sekarang. Kita bisa menemukan berbagai khas makanan Betawi, semur jengkol, kue tradisional kayak kembang goyang dan geplak juga ada di sana. Dan yang terakhir ada Pasar Majestik. Ini tuh gak cuma dikenal sebagai pusat belanja kain, tapi juga surga kuliner tradisional yang wajib dicoba. Balik lagi, makanan khas Betawi, kerak telur, nasi uduk, laksa Betawi bisa kita coba di sana. Itu dia pendengar, untuk kuliner-kuliner khas Betawi atau Jakarta sana. Dan setelah ini aku bakal bagiin minuman khas Betawi.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Masih di Trending Topic Morning dan Viana masih bakal bagiin informasi sedikit aja dari Jakarta. Tadi kita udah ngomongin soal makanan khas Jakarta. Sekarang kita ngomongin minuman dan dessert khas Jakarta. Karena hari ini di tanggal 22 Juni itu adalah hari ulang tahun Jakarta ke-499. Nah, yang pertama ada yang namanya bir peletok. Kalau kita ngomongin bir, pasti kepikirannya alkohol, itu mah enggak ya saudara-saudara. Bir peletok sama sekali tidak mengandung alkohol. Justru katanya bir peletok itu digunakan untuk meningkatkan kebugaran karena mengandung rempah alami yang punya banyak khasiat. Ini adalah minuman khas Betawi yang terbuat dari rempah-rempah kayak kayu secang, jahe, kayu manis, dan juga cengkeh direbus barengan dengan gula kelapa dan air. Minuman ini punya aroma yang khas dan juga manis. Nah, ternyata asal-usul minuman ini tuh ada pengaruh dari pesta orang Belanda. Biasanya mereka tuh menyajikan anggur bagi para tamu, tapi karena sebagian besar suku Betawi itu tidak bisa minum anggur, maka diciptakanlah minuman yang mirip dengan bir, tapi bahan-bahannya pakai aneka rempah tadi. Selanjutnya ada es selendang mayang. Nah, kenapa dikasih nama selendang mayang? Karena bentuk dan warna dari minuman ini. Selendang itu menggambarkan isi dari es selendang mayang yang memiliki banyak warna. Sedangkan mayang itu artinya manis dan kenyal. Es ini tuh menyegarkan dan juga bisa mengganjal rasa lapar karena terbuat dari tepung beras. Dan kalau misalnya ke Jakarta sana, tadi aku udah ngebagiin ada 4 wilayah yang bisa kita datangi buat wisata kuliner khas Betawi ya. Terus ada es doger juga, ini mah kita udah gak usah dijelasin lagi ya, tapi ini adalah makanan minuman khas Betawi. Ada es campur Betawi juga, ini udah gak asing juga. Dulu es ini tuh sering dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling, tapi sekarang kita bisa temuin di kedai atau restoran besar. Nah, es campur Betawi isinya campuran buah, es serut, agar-agar, sirup, dan juga biasanya dicampurin sama cincau. Nggak ada aturan buah apa yang harus dimasukin ke dalam es campur, tergantung selera kita. Selanjutnya ada yang namanya es goyang. Ini tuh minuman favorit, bukan minuman sih, dessert favorit anak kecil karena rasanya enak dan nikmat. Ternyata minuman ini merupakan khas orang Betawi yang bentuknya kayak es krim. Bahannya itu biasa pakai tepung sagu atau tepung ketan, terus dibuat jadi kue atau hun kue, ditambah santan sama gula. Next ada es cincau, ini juga udah gak aneh lagi. Ada kopi jahe, ini juga merupakan minuman yang terkenal, ciri khas dari kopi asal Betawi. Dan katanya sudah digemari oleh orang Betawi sejak dulu. Pada zaman dulu orang Betawi itu sangat suka minum kopi jahe, khususnya yang berasal dari keluarga Betawi Arab. Kopi jahe pada zaman dulu dianggap sebagai minuman yang istimewa, jadi sering disajikan pada acara-acara penting. Nah, kalau misalnya kalian pengen coba kopi jahe, kalian bakal merasakan kopi dicampur dengan hangatnya jahe. Dan perlu diketahui, orang Betawi menyebut kopi ini dengan istilah gahwa, sedangkan menyebut kopi jahe dengan istilah zanjabil. Terus, next ada es kolang-kaling, ini juga udah gak asing lagi ya. Dan terakhir, itu ada namanya tuak. Nah, ini adalah salah satu minuman khas Betawi yang menyegarkan dan cita rasanya manis. Terbuat dari lengan bunga aren yang masih kuncup. Dan proses pembuatan minuman ini juga cukup unik, yaitu dengan membersihkan bagian yang diperlukan dari selubung bunga, terus digantung di tali supaya nggak patah. Setelah 15 hari, bunganya bakal mekar, dan prosesnya dilanjutkan dengan mengiris tipis si lengan bunga aren tadi hingga tetesan airnya keluar. Cara inilah yang disebut dengan tuak. Air tuak ini kemudian ditampung dalam periuk tanah liat, dan periuk ini akan diangkat setiap pagi supaya tuaknya enggak luber. Nah, tuak biasanya dijajakan oleh pedagang yang memikul bambu, dan tuak ini akan dituangkan ke dalam gelas, dan rasanya manis, ada sedikit asam dan seger. Itu dia buat minuman dan juga dessert khas dari Betawi. Dan yang terbaru dari Jakarta nih, Jakarta dinobatkan jadi kota terbaik ke-53 dunia tahun 2026. Di dalam laporan yang dirilis oleh perusahaan konsultan di Brussels, Belgia, dan Resonance Consultancy, posisi Jakarta bahkan berada di atas Washington DC, Amerika Serikat, yang berada di posisi 57. Sementara Abu Dhabi itu duduk di peringkat 86.
Keberhasilan Jakarta tersebut disebabkan karena daya tarik wisata, popularitas media sosial, dan peningkatan konektivitas transportasi publik. Pihaknya menilai Jakarta sebagai kota metropolitan terpadat kedua di dunia yang masih terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan termasuk persoalan penurunan muka tanah dan perpindahan status ibu kota negara ke Nusantara. Meskipun demikian, posisi Jakarta ternyata masih berada di bawah sejumlah kota besar lainnya kayak Guangzhou, Bogota di Kolombia, dan Kuala Lumpur di Malaysia. Sedangkan dalam urutan teratas di dalam daftar World's Best Cities 2026 ada London, Inggris, New York, Amerika Serikat, dan Paris di Prancis. Kekuatan utama Jakarta itu terletak pada aspek lovability atau daya tarik kotanya. Katanya Jakarta tuh menempati posisi ke-28 dunia dalam kategori itu, jauh lebih tinggi dibandingin peringkat keseluruhannya. Daya tarik ini didorong dengan keberadaan kawasan wisata dan ruang publik yang dinilai fotogenik kayak kota tua yang udah direvitalisasi, kawasan rooftop di SCBD, dan juga area tepi laut Pantai Indah Kapuk. Berbagai acara festival, pusat hiburan, dan destinasi wisata keluarga juga mengantarkan Jakarta masuk ke dalam 10 besar dunia buat kategori Shopping and Family Friendly Attractions. Gak cuman itu, popularitas Jakarta di media sosial juga turut jadi perhatian. Jakarta menempati peringkat ke-9 dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat ke-8 dunia untuk video TikTok. Selain sektor pariwisata dan hiburan, Jakarta juga dinilai untuk konektivitas transportasi yang mengalami peningkatan. LRT Jabodebek disebut semakin terintegrasi dengan moda transportasi lain. Sementara pembangunan MRT Jakarta Fase 2 menuju kawasan pinggiran kota juga terus berlanjut. Layanan kereta Bandara Soekarno-Hatta juga dinilai semakin memudahkan mobilitas masyarakat dan menuju pusat kota. Dari aspek ekonomi, dicatat investasi yang masuk ke kawasan metropolitan Jakarta seperti pusat data di koridor Bekasi-Cikarang untuk mendukung kebutuhan cloud computing dan kecerdasan buatan serta pembangunan gedung perkantoran premium di kawasan Sudirman Tamrin, Kuningan, dan TB Simatupang ini jadi indikator kuatnya arus investasi. Penyusunan daftar 100 World's Best Cities 2026 sendiri dilakukan dengan menggunakan metode Place Power Score yang menggabungkan data kinerja kota dengan persepsi publik global. Penilaian dalam daftar ini juga mencakup 3 pilar utama, yaitu kenyamanan hidup, daya tarik kota, dan kemakmuran ekonomi. Ketiga pilar ini diukur melalui 46 metrik dalam 30 kategori. Nah, jadi intinya Jakarta sekarang menjadi kota terbaik ke-53 di dunia. Dan pendengar, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok di hari Selasa di jam yang sama, 8-11. Terima kasih bagi pendengar semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi ya sampai sekarang udah mau siang. Dan Viana doakan semoga pendengar bisa menjalani aktivitas hari ini dengan baik. Yang mau jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Yang mau beraktivitas seperti biasa, selamat aktivitas juga. Dan pokoknya sehat selalu ya. Viana pamit, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

回想起当时懵懂不经别离，不太清晰，却很熟悉我们的轨迹，就像是流星遗落在银河边际。

0: Semakin tekun kita bekerja, semakin sulit untuk berhenti. Ketekunan adalah sebuah kebiasaan.
1: 越专心致志，越孜孜不倦，越能锻炼出耐力。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

里直播呢，老康，谢谢，谢谢老康。接下来还有爸爸阿浩啊，问候。

莎拉尹的美声电台林韵采撷节目，接下来由陈秀斌女士问候兰芳、青青、何许人

人的美与善在面对困境与艰难的时候最能体现。仅此向所有勇敢在前线抗疫救人的医护人员致以

听众朋友，接下来的这首歌是你好吗，还有我不会，你让我发分，你什么是发分呢？分芬芳的分，你让我发分，好吧，一块来欣赏。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Apa kabarnya pendengar? Dua minggu kita gak ketemu ya. Satu minggu sih, berarti totalnya sekarang minggu kedua. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat. Semoga hari ini kita udah melalui kurang lebih 3/4 berarti kurang lebih ya hampir 3/4 hari kita sudah dilalui. Semoga pendengar melalui hari ini dengan hati yang sukacita, dengan mungkin terkadang kita ketemu orang-orang yang bikin kita liar. Tapi semoga dalam menghadapi orang-orang sekitar kita yang mungkin kadang kelakuannya ya bikin kita pusing juga, tapi kita tetap ada damai sejahtera juga dalam hati kita ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian di dalam program Fresh Mandarin untuk berbagi informasi seputar Chinese Entertainment. Dan sebelumnya Viana juga mau mengucapkan permohonan maaf kepada pendengar semua karena minggu lalu aku gak bisa temenin kalian di program ini ya. Tapi semoga untuk kedepannya aku bisa temenin kalian terus. Nah, bagi pendengar, karena ini udah mau akhir Juni, maka aku ada sedikit pengumuman buat pendengar semua. Karena ini adalah bisa dibilang 3 episode terakhir Fresh Mandarin, aku akan live on air. Nanti start di tanggal 13 Juli, 20 Juli, dan 27 Juli, Fresh Mandarin akan tetap ada dengan informasi-informasi terbaru juga, yang terupdate juga, tapi dalam bentuk recording. Jadi untuk line requestnya sementara Viana tutup dulu. Atau kalau misalnya kalian mau lagu favorit kalian tetap di play di playlistnya Fresh Mandarin, kalian boleh request dari sekarang. Jadi kalian boleh request nanti tanggal 13 Juli kalian mau request apa, 20 Juli mau dengerin lagu apa, 27 Juli mau dengerin lagu apa, itu boleh banget. Dibuka dari minggu ini ya, di tanggal 22 Juni sampai nanti sekitar tanggal, sampai minggu depan deh, 29 Juni, karena aku butuh waktu untuk proses recordingnya. Jadi bagi pendengar semua yang mau request, boleh buat tanggal 13, 20, dan 27 Juli, karena hari itu aku recording, kalian boleh request mulai sekarang. Boleh dirunut aja, 13 mau apa, 20 mau apa, 27 mau apa, karena aku ada tugas kantor yang lain, jadi harus meninggalkan ruang siaran terlebih dahulu ya, selama beberapa waktu tersebut. Oke, pengumumannya segitu dulu aja, dan sekarang aku mau bagiin dulu informasi terbaru di dunia Chinese Entertainment. Siapa lagi kalau bukan dari Chang Ling He. Kayaknya arus Chang Ling He belum turun ya, masih terus menaik. Dan ternyata katanya aktor Tiongkok Chang Ling He menjadi aktor pria asal Tiongkok yang paling banyak dicari di Google oleh pengguna Indonesia sepanjang Mei 2026. Ini berasal dari analisis terbaru dari DPHK Consulting yang menggunakan data Google Trends untuk mengukur minat penelusuran terhadap sejumlah aktor populer. Nah, katanya analisis ini tuh dari tanggal 1 sampai 31 Mei ada 8 aktor Tiongkok, yaitu Chang Ling He, Dylan Wang, Xiao Chan, Song Wei Long, Chen Xingxu, Chen Zheyuan, Luo Yunxi, dan Bai Qingting. Luo Yunxi masih dicari. Soalnya kan udah lama gak ada drama dia. Aku bukan gak suka sama dia, cuma maksud aku tuh udah lama banget gak ada dramanya dia setahu aku. Kalau Chang Ling He kan ada, Dylan Wang juga lagi booming gara-gara ada sedikit kontroversi. Xiao Chan dramanya lagi udah tayang di bulan lalu kalau nggak salah. Song Wei Long ada drama baru gitu. Chen Xingxu juga akhir-akhir ini naik daun lewat drama, ada 3 drama ya di tahun ini yang rilis terus-terusan. Chen Zheyuan juga bentar lagi drama terbarunya mau tayang. Bai Qingting mungkin masih terkenal gara-gara The First Frost kali ya. Nah, kalau si Song Wei Long sama Luo Yun, oh, Song Wei Long kan main di drama itu kan, yang aduh apa sih, Song Wei Long sama Angel Chow kan, kalau gak salah itu juga sempat booming di booming di Indonesia. Apa sih judul dramanya, aku lupa. Shine on Me. Nah, itu juga kan sempat booming di Indonesia, jadi wajar masih dicari. Luo Yunxi ada drama apa ya? Kalian boleh coba informasi ke aku, kasih tahu. Nah, katanya aktor-aktor itu lagi dicari, sering banget dicari di pencarian Google di tanggal 1 Mei sampai 31 Mei yang lalu. Nah,
Hasilnya, Chang Linghe menempati posisi pertama dengan sebesar 75,5. Di bawahnya ada Dylan Wang, cuman 11,5. Jadi kalau dilihat peringkat 1 sama 2-nya tuh jauh banget bedanya. Chen Chuyen peringkat 3, Song Weilong 4, 5 Xiao Chan, 6 Chen Qingxu, 7 Pai Qingting, dan terakhir Luo Yunxi. Menurut analisis itu, tingginya minat pencarian terhadap Chang Linghe muncul gara-gara Pursuit of Jade. Jadi kita tahu lah ya, dia tuh langsung booming gara-gara drama tersebut. Nah, kita ngomongin sedikit tentang Chang Linghe juga. Kan waktu di bulan awal bulan atau akhir bulan lalu ya, ada fans meeting gitu di salah satu mall di Tiongkok. Terus udah gitu, karena antusiasme penggemar yang begitu banyak, gelombang pendengar yang begitu luar biasa, akhirnya menimbulkan kericuhan. Pintu mallnya sampai pecah dan fans meetingnya dibatalkan. Nah, belajar dari hal itu nggak terulang lagi ya. Aktor Chang Linghe kembali menjadi sorotan ketika menghadiri sebuah acara peluncuran produk di Nanjing. Setelah insiden membludaknya penggemar dalam kegiatan publik di Nanning dan menyebabkan kaca pecah, sejumlah orang terluka juga, penyelenggara kali ini meningkatkan pengamanan besar-besaran buat mastiin acaranya berjalan dengan aman. Pada akhir Mei lalu, Chang Linghe menghadiri acara di sebuah pusat perbelanjaan di kota Nanning. Antusiasme penggemar sangat tinggi sehingga area mall tuh dipadati lautan manusia dan ada desak-desakan. Gara-gara itu, fasilitas kaca di lokasi dilaporkan pecah dan mereka nggak mampu menahan tekanan, akhirnya tuh kedorong. Maksudnya kan kacanya pecah. Kan awalnya dibatasi oleh kaca, kacanya pecah sehingga gara-gara saling berdesak-desakannya otomatis orang yang paling depan dekat kaca itu ya mau gak mau terdorong gitu, sehingga akhirnya beberapa orang luka dan memicu kekacauan pada saat itu. Belajar dari kejadian itu, penyelenggara acara di Nanjing mengambil langkah antisipasi yang jauh lebih ketat dan tahu gak, menurut saksi mata, tim penyelenggara melakukan survei lokasi sebelumnya dan menerapkan sistem registrasi menggunakan identitas asli serta pembagian nomor antrian untuk membatasi jumlah pengunjung. Jalur masuk dan keluar juga dipisahkan menggunakan pagar berbentuk huruf S supaya arus massa bisa terkendali. Enggak cuman itu guys, petugas keamanannya, bayangin satu mall itu 200 petugas keamanan dikerahkan buat menjaga ketertiban. 200 petugas keamanan untuk menjaga satu orang. Pengamanan dengan skala besar ini mendapat banyak pujian dari warganet yang menyebutnya sebagai standar keamanan layaknya acara bintang papan atas dan memberikan rasa aman bagi para pengunjung juga. Meskipun demikian, walaupun sudah ada 200 petugas keamanan, antusiasme penggemar tetap luar biasa. Setiap lantai pusat perbelanjaan dipenuhi orang-orang yang pengen ngelihat Chang Linghe secara langsung, sehingga suasana pun berubah seperti ajang temu penggemar berskala besar. Ya wajar sih, kalian bayangin aja kalau Chang Linghe ada di salah satu mall di Bandung, aku yakin penuh juga lantai 1 sampai lantai atas. Apalagi kalau misalnya dia menyelenggarakan acaranya di atrium gitu, yang biasanya ada di tengah dan bisa kita akses atau kita tonton dari lantai-lantai atas gitu kan, dari balkon-balkon lantai atas. Wah, itu mah adalah penuh pisan pasti. Nah, dengar-dengar Chang Linghe tuh dia baru aja menjalani syuting drama The Road to Glory. Dan kita tahu waktu syuting drama itu dia sempat mengalami gula darah rendah dan gangguan kesehatan akibat jadwal kerja yang padat. Dan sekarang setelah proses syutingnya selesai, kondisinya udah berangsur pulih. Dia juga bilang lagi mempersiapkan proyek baru. Sebagai alumni dari Universitas Normal Nanjing, Chang Linghe juga turut mengenang masa-masa kuliahnya dengan menyebut kawasan Xianlin University Town, Xinjiekou, dan juga Kuil Qiming sebagai tempat-tempat yang sering dia kunjungi waktu dia kuliah dulu. Dia juga bilang kalau Nanjing adalah rumah keduanya. Siapa yang enggak happy kalau dibilangin gitu sama Chang Linghe? Masyarakat di Nanjing pasti bangga banget soalnya katanya Nanjing tuh rumah keduanya dari Chang Linghe ya.

Ya udah tuh kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, requestan kalian masih aku tunggu di 0812-921-11921 yang baru bergabung. Fiana ingatkan, di tanggal 13, 20, dan 27 Juli Fiana masih akan menemani kalian di program Freshman Dream, tapi bentuknya recording. Jadi kalian boleh titip request dari sekarang sampai minggu depan. Aku cuma buka 2 minggu ini aja buat titip requestnya, soalnya aku juga butuh waktu buat rekaman yang cukup banyak ya. Oke, buat hari ini juga masih dibuka ya line requestnya di 0812-921-11921. Fiana bakal ngeplay dulu soundtrack dari Pursuit of Jade yang bikin Chang Ling He namanya jadi meroket. Ada 3 buah lagu dari JJ Lin, Careful with Fate, ada Winnie Chang, A Moment of Tough, dan juga ada Yi Sayu yang judulnya adalah Pure as I Am. Abis ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin informasi terbaru juga dari aktris bernama Pailu dan juga dari Dilraba Dilmurat dan Chen Feiyu.

You masih di Fresh Mandarin, dan bagi pendengar yang mau request lagu boleh di 0812-921-11921. Seperti yang aku bilang juga, yang mau titip request buat nanti di edisi 13, 20, dan 27 Juli boleh dibuka sekarang ya. Langsung aja titip request buat tanggal tersebut. Terus lagunya mau apa, salamnya buat apa. Karena di edisi tersebut Viana akan rekaman ya. Tapi tenang aja, buat informasinya pasti aku pastikan itu informasi yang terbaru juga. Oke deh pendengar, aku bakal bagiin informasi terbaru dari Dil Raba sama Chen Feiyu. Katanya jadian. Ini tuh menjadi perbincangan hangat di media sosial Tiongkok setelah keduanya diduga menggunakan gelang dengan desain yang sama. Spekulasi ini semakin berkembang setelah seorang blogger hiburan ngeklaim kalau mereka tuh udah menjalin hubungan sekitar 1,5 tahun. Tapi sebenarnya sampai sekarang tuh gak ada bukti foto, gak ada video, juga gak ada yang bisa mengkonfirmasi klaim itu. Perhatian publik bermula ketika netizen perhatiin kalau Dil Raba sama Chen Feiyu sama-sama pakai gelang dengan model yang sama. Itu tuh topik ini langsung dengan cepat masuk daftar pencarian terpopuler di Weibo pada 10 Juni. Gak lama kemudian, sejumlah warganet mengaku menemukan akun di platform belanja Teu yang diduga milik Chen Feiyu. Mereka menyoroti kalau riwayat pembelian akun itu berisi beberapa pakaian yang mirip dengan yang pernah dikenakan Dil Raba. Dugaan semakin ramai setelah akun itu langsung dihapus, dan ini pun langsung menjadi sorotan publik. Nah, terus tadi ada blogger hiburan yang dikenal dengan nama Hui Pa Shi Te Pai Xiao Sheng. Ini tuh pertama kali membahas pasangan pemeran drama Love Beyond the Grave pada Maret lalu. Dia menulis kalau penggemar boleh mendukung keduanya sebagai pasangan. Tanggal 10 Juni, dia tuh mengunggah klaim kalau mereka sudah bersama sejak lama, sekitar 1,5 tahun, bahkan sudah menetap di Shanghai bersama. Tapi unggahan itu balik lagi, gak ada bukti pendukung, sehingga memicu perdebatan di kalangan netizen. Di sisi lain, banyak pengguna internet yang membantah teori itu. Mereka nunjukin kalau Dil Raba sebenarnya tuh udah memperlihatkan gelang itu di Weibo sejak 1 Juni 2024. Sedangkan Chen Feiyu baru kelihatan pakai model serupa di 2025. Karena jeda waktunya cukup panjang, jadi sejumlah netizen bahkan bercanda nyebut kalau rumor itu sebagai kisah cinta lintas waktu. Ada juga yang menilai kemiripan aksesoris tidak bisa dijadikan bukti hubungan spesial. Karena Dil Raba tuh memang terkenal sering ganti aksesoris, sehingga kemungkinan pakai barang yang sama dengan orang lain bukanlah hal yang mengejutkan. Nah, kita tahu ya, drama Love Beyond the Grave yang tayang Maret lalu itu mempertemukan Dil Raba dan Chen Feiyu sebagai pemeran utama. Dan selama masa promosi, sebagian penonton tuh nilai chemistry mereka di layar tuh gak terlalu kuat gara-gara perbedaan usia 8 tahun di antara mereka. Sampai sekarang, studio Dil Raba dan Chen Feiyu belum kasih tanggapan resmi tentang rumor maupun spekulasi mengenai gelang yang disebut-sebut mirip. Ya udahlah, daripada kayak gitu kita dengerin lagunya aja yang jadi soundtrack Love Beyond the Grave ya. Aku pilihin 3, ada dari Charlie Chow yang judulnya Sudden Awakening, kemudian Liu Yuning judulnya If I Could Be In Your Eyes, dan yang terakhir ada Xiao Shikun yang dengan judulnya Love Lamp Crossing.

Oke, pendengar, itu dia buat lagu-lagu dari soundtracknya Love Beyond the Grave. Nah, sekarang waktunya Viana buat bagiin informasi, dua informasi terakhir ya untuk hari ini di program Fresh Mandarin. Dan bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, Viana masih tunggu di 0812-921-11921. Diulangi lagi di 0812-921-11921. Kalian juga bisa titip request buat edisi Fresh Mandarin yang rekam di tanggal 13, 20, dan 27 Juli. Oke, aku bakal bagiin informasi selanjutnya dari Pailu. Ini tuh lagi ongoing dramanya. The First Jasmine dibintangi oleh Pailu sama Cheng Lei langsung berhasil meraih hasil impresif setelah tayang. Aku akui ini juga salah satu drama yang wajib buat ditonton. Pada hari kedua penayangannya, drama ini dilaporkan memuncaki peringkat popularitas dan rating, mengungguli Ashes to Crown yang dibintangi oleh Chen Tuling dan Chou Yiran, serta Dazzling yang dibintangi oleh Li Yunrui dan juga Quan Xiaotong. Tapi di tengah kesuksesannya, Pailu justru diterpa kontroversi. Seorang penulis skenario yang menggunakan nama pena Meng Qiqi menuduh aktris tersebut melakukan intervensi hingga seluruh tim penulis diganti menjelang dimulainya proses syuting. Jadi katanya, Meng Qiqi itu nulis, di tengah lesunya industri film dan televisi, aktor lain harus menghadapi penambahan porsi karakter pendukung atau naskah yang bermasalah. Tapi proyek Pailu justru bisa mengganti seluruh tim penulis menjelang syuting. Dia juga menyindir dengan menuliskan, kami tidak pernah mencurigai adanya kepentingan tertentu. Kami hanya merenungkan bahwa tulisan kami memang buruk, kemampuan kami kalah, dan kami tidak pantas ikut dalam drama besar yang ditakdirkan menembus angka 30.000. Unggahan ini pun langsung viral dan membawa nama Pailu ke puncak daftar topik pencarian di media sosial Weibo. Menanggapi tunduhan itu, produser sekaligus manajer Pailu, Yu Cheng, memberikan bantahan tegas. Dia menuliskan, artis kami selalu sangat mengutamakan naskah. Namun kali ini, karena kami mempercayai sutradara Lin Yufen dari awal hingga akhir, kami sama sekali tidak pernah memberikan pendapat ataupun ikut berdiskusi mengenai naskah. Yu Cheng juga mengungkapkan kalau The First Jasmine merupakan kolaborasi ketiga Pailu dengan penulis Chow Na. Dia kemudian menyindir pihak yang melontarkan tuduhan itu dengan mengatakan, daripada menghabiskan waktu mengejar nama dan keuntungan, lebih baik fokus berkarya. Emas pada akhirnya akan tetap bersinar, sementara kotoran yang disebarkan lama-kelamaan akan mengering dengan sendirinya. Nah, jadi katanya kontroversi ini tuh muncul setelah Pailu sebelumnya menuai kritik atas penampilannya di musim terbaru acara varietas Keep Running. Menurut laporan media Tiongkok, aktris ini kehilangan banyak followers di berbagai platform media sosial dalam waktu singkat. Dan di tengah ramainya perbincangan, sejumlah warganet berspekulasi kalau rentetan kontroversi yang menimpa Pailu mungkin berkaitan dengan kontrak manajemennya yang dikabarkan segera berakhir. Ada juga yang menduga jeda sekitar 4 jam sebelum Yu Cheng memberikan tanggapan dimanfaatkan untuk menyusun strategi komunikasi atau bahkan meningkatkan perhatian publik terhadap The First Jasmine. Spekulasi ini pun beredar luas di internet tapi belum pernah dibuktikan maupun dikonfirmasi oleh pihak terkait. Sementara itu pada 12 Juni, studio Pailu mengumumkan telah mulai proses perlindungan nama baik lewat jalur hukum. Dalam pernyataan resminya, pihak studio menegaskan kalau berbagai rumor, termasuk tuduhan memalsukan latar belakang pendidikan, memanipulasi status pemeran, menjalin hubungan asmara dengan pihak tertentu, meminta penggantian tim penulis, hingga memiliki hubungan dekat dengan personel Jiangsu Cultural Investment, itu merupakan fitnah. Studio Pailu juga menegaskan akan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang membuat ataupun menyebarkan informasi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ini udah ada konfirmasi dari pihak manajemennya. Nah, informasi terakhir dari aktor Li Xian. Dia kembali mencuri perhatian publik setelah tampil sebagai tamu pembuka dalam pertandingan fase grup antara Spanyol dan Arab Saudi di tanggal 21 Juni kemarin. Kehadirannya menjadi sejarah tersendiri karena dia menjadi artis asal Tiongkok daratan pertama yang mendapatkan kehormatan dalam prosesi pembukaan pertandingan Piala Dunia. Tapi prosesi yang dijalani Li Xian ternyata berbeda dari bayangan banyak penggemar.
Sejumlah penonton yang menyaksikan siaran langsung pertandingan mengungkapkan kalau televisi nasional Tiongkok tidak menayangkan momen tersebut secara khusus. Video yang diunggah penonton di stadion kemudian itulah yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman ini, Li Xian terlihat membawa bola pertandingan menuju podium khusus di dekat pintu masuk pemain. Setelah meletakkan bola resmi pertandingan, dia melambaikan tangan kepada penonton dan berfoto bersama bola sebelum meninggalkan area lapangan. Nah, prosesi ini memicu kebingungan di kalangan warga net. Banyak yang sebelumnya mengira Li Xian akan melakukan tendangan seremonial dari titik tengah lapangan. Menanggapi hal itu, Adidas selaku mitra resmi turnamen sudah memberikan kejelasan mengenai tugas tamu pembuka pertandingan. Dalam keterangannya, tamu pembuka akan memasuki lorong pemain sebelum laga dimulai dengan didampingi perwakilan FIFA. Tamu pembuka bertugas membawa dan meletakkan bola resmi pertandingan di podium khusus yang sudah disediakan. Selain itu, tamu pembuka juga berkesempatan menyaksikan secara langsung prosesi masuknya pemain ke lapangan, upacara lagu kebangsaan, dan menikmati pertandingan di area VIP setelah seremoni selesai. Jadi intinya, penggemar yang kepikiran ngebayangin Li Xian itu akan menendang bola dari titik tengah lapangan, itu tuh sebenarnya cuman kepikiran aja. Jadi kalau misalnya dari pihak resminya, yaitu dari si Adidas selaku mitra resmi turnamen, emang dari awal udah bilang gak akan ada momen itu. Momennya tuh cuman ada yaitu menaruh si bola tersebut. Oke deh, kalau gitu aku bakal puterin dulu lagu dari Pailu yang merupakan soundtrack juga dari Forever and Ever, judulnya Heartbeat. Terus udah gitu soundtrack The Story of Kunning Palace, dinyanyikan oleh Pailu juga, judulnya Snow Season.

Sedangkan buat yang Li Xian, aku puterin soundtrack film soundtrack seriesnya yang bareng sama Yangzi, judulnya adalah Like Frost, dinyanyikan oleh James Xiao, judul seriesnya adalah Florist Peony. Jangan kemana-mana, abis 3 buah lagu ini aku bakal balik lagi buat ngebacain requestan kalian.

Ya masih di trending topic morning dan kok trending topic morning? Aduh maaf ya. Kebanyakan siaran trending topic morning. Masih di Fresh Mandarin sampai jam 7 malam nanti. Dan bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, udah dibuka di 0812-921-11921. Dan seperti yang tadi aku umumin juga, bagi pendengar yang mau request, mau titip request buat edisi 13, 20, dan 27 Juli juga boleh WhatsApp ke nomor yang sama. Karena di tanggal tersebut Fresh Mandarin ini akan rekaman. Walaupun rekaman, aku pastikan akan kasih informasi-informasi terbaru bagi kalian semua di dunia Chinese Entertainment. Karena memang di masa-masa itu aku ada tugas yang lain sehingga harus meninggalkan studio live on air kita. Nanti bakal balik lagi di awal Agustus dan di pertengahan Agustus aku pergi lagi ya saudara-saudara. Jadi mohon dimaklumi, tapi tenang aja aku pasti akan membagikan informasi terbaru di Fresh Mandarin ini ya. Oke. Boleh langsung aja WhatsApp di 0812-921-11921 dan aku bakal bacain WhatsApp yang pertama datangnya dari Fanny. Hari ini mau request lagunya Pursuit of Jade yang Ching Ching Ruwo. Tadi aku udah sempet puterin, semoga tadi ngedenger ya lagunya ya. Tadi udah diputerin waktu aku ngebahas berita Chang Ling He. Terus lagunya juga satunya lagi itu mau request lagu Chou Shen yang dari soundtracknya Novoland. Oke, nanti aku bakal play yang itu. Dari Fanny, salam-salamnya buat Viana, thank you. Buat Cia-Cia, Finit, Mama, Papa, Xiaoti Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk dan Tante Ayin, Om Victor dan juga Lanfang Laoshi, juga semua yang kirim salam. Terima kasih. Oke, nanti ditunggu aja lagunya bakal aku play ya. Lagu kedua datang dari Denny di Kebon Gedang, request lagu JJ Lin featuring Jam yang judulnya Beautiful. Salamnya buat Angela Wijaya, Shaiko, Kenzi, Kaira Shirley, Amara Patricia Meru, Ambar Trihapsari, Klairin dan semua yang mendengarkan aja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Next ada juga Teh Naya di Kebon Gedang, hari ini mau dengerin lagunya Howard Lee yang Open Heart. Salamnya buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terus udah gitu ada juga dari ini aku mohon maaf kalau aku salah pelafalan namanya ya, Selen atau Selin, tapi tulisannya sih S-E-L-E-N, Selen mungkin ya. Salam kenal buat Selen, request lagu Blazing Moon yang Liu Yuning soundtrack Prisoner of Beauty. Salam-salam buat yang dengerin aja. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal masih balik lagi buat membagikan 10 lagu Mandarin baru yang masuk ke top chart kita hari ini. Tetap di Fresh Mandarin.

dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

Ya, ini lagu yang ada di peringkat ke-10, judulnya adalah Vitamin G, Vitamin G ya. Atau judul Mandarinnya adalah Qing Jie Xian. Arti judulnya secara literal itu adalah police line, tapi bisa diartikan juga sebagai caution tape atau warning tape. Jadi kalau misalnya ya kita ada di tempat kejadian perkara gitu kan, bisa ada, biasanya suka ada police line tuh yang warna kuning. Nah, itu bisa disebut sebagai Qing Jie Xian. Atau biasanya kalau di tempat lain ada juga yang pasang pita warna kuning tulisannya caution atau hati-hati. Nah, itu caution tape atau warning tape. Jadi intinya dia mau menjelaskan sebuah garis atau batas yang menyatakan buat hati-hati atau garis peringatan tadi. Nah, kenapa judulnya itu? Karena dia ngerasa hubungan dia tuh udah muncul si caution tape ini, dan dia lagi mikirin cara gimana buat bisa ngelewatin si caution tape. Meskipun dia tahu kalau si pasangannya tuh udah gak cinta lagi, tapi dia tuh pengen terus berpura-pura gak melihat hal itu. Cuman yang jadi masalah, semakin keras dia mencoba buat melangkah maju, si orang yang dia cintai ini tuh malah melangkah semakin jauh lagi. Dia bilang si orang yang dia cintai itu seakan-akan menggambar lingkaran dan dia tuh gak berada di dalamnya. Sebegitu berusahanya sampai dia kehilangan batasan. Dia bahkan gak pernah kepikiran buat mundur ketika dulu jatuh cinta kepada si orang ini. Nah, itu tadi yang lagu kita baru dengerin, judulnya adalah Qing Jie Xian, Vitamin G, dinyanyikan oleh G Boy Swag yang ada di peringkat ke-10.

0: Top Mandarin New Single Chart number 9.
1: Nah, di peringkat ke-9 ada Gerty yang 2 minggu lalu ada di peringkat ke-4. Judulnya adalah Poli atau Kaca. Dia tuh bilang kalau rasa cintanya sebegitu transparannya, kelihatan banget kayak kaca yang bening. Dan setelah mengenal kamu cukup lama, akhirnya saya berani buat mengungkapkan cintaku padamu. Kita dengerin lagunya dari Gerty.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Selanjutnya ada lagu baru dari Andrew Chen, judulnya adalah Crushing Blow Kei Wo Yi Qiang. Jadi dia bilang hal yang paling kejam tentang cinta itu bukanlah kepergian, tapi penolakan buat kasih jawaban. Jadi gak ngejawab, gak mau ngejawab gitu. Sinyal-sinyal ambigu itu menjebak kita dalam rangkaian tarik ulur antara harapan sama keputusasaan. Padahal tahu sih sebenarnya kalau misalnya dia gak mau ngasih jawaban, berarti kan sebenarnya gak ada masa depan ya gak sih? Tapi kita tetap milih buat nunggu. Lirik lagu ini tuh sangat menggambarkan aspek paling kejam dari cinta yang gak terbalas. Ketika teman-teman udah kasih saran, udah nyerah aja. Padahal kita juga tahu udah gak usah nunggu lagi. Tapi kita tuh tetap terjebak dalam harapan yang dia kasih. Sampai memohon, udahlah berpisah aja, udahlah aku gak mau HTS-an aja gitu, daripada terus-menerus dipermainkan dan disia-siakan. Tapi tetap aja gak ada jawaban dari dia. Crushing Blow, judul Mandarinnya adalah Kei Wo Yi Qiang dari Andrew Chen, ada di peringkat ke-8.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di suara indah loh.
1: Yang Guang Liu Zhen Zai Yan Bo Wen Zhe Qi Yi De Dan Luo.
0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Next ada lagunya Eddie Shaw. Ini adalah penyanyi yang comeback dengan nama aslinya. Dulunya dikenal sebagai anggota boyband Energy dengan nama AT. Dan ini adalah single pertama dari album terbarunya berjudul Who I Am. Kita dengerin lagunya Iwo Weiming dari Eddie Shaw.

0: Top Mandarin New Single Chart number 6.
1: Oke, peringkat ke-6 ini ada lagu dari Firdaus yang berjudul Ni Hao Qiu Cui, Your Well-Being is Enough. Ini lagu baru ya. Eh, bukan baru sih sebenarnya. Dia tuh sempat masuk ke top chart, terus keluar, terus masuk lagi. Kalau dari judul lagunya, lagunya aja udah langsung ketebak ya. Asalkan kamu baik-baik aja, itu sudah cukup. Tapi liriknya, percayalah, lebih menyedihkan lagi. Intinya ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan atau cinta yang sudah selesai, yang dimana salah satu pihaknya masih mencintai tapi tetap mendoakan dan merelakan dia pergi. Kita dengerin.

Itu dia untuk lagu-lagu Mandarin baru yang ada di peringkat ke-6 sampai 10. Nah, sekarang aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Dan seperti yang aku udah umumin, bagi pendengar semua yang mau request lagu boleh di 0812-921-11921. Dan sekalian yang mau titip request nih buat edisi tanggal 13, 20, dan 27 April, Juli 13, 20, dan 27 Juli boleh banget, karena di tanggal tersebut aku ada tugas lain sehingga akhirnya Fresh Mandarinnya harus rekaman. Nah, tapi tenang aja, kalau kalian udah titip request, requestan kalian pasti aku bacain dan aku bakal play di tanggal tersebut ya. Oke, aku mau bacain dulu selanjutnya dari Siska di Ciganitri. Hari ini mau dengerin lagu Angela Chang. Aku pilihin yang In Lu Te Feng Cheng. Ambrosui, aku pilihin yang Xing Fu Te Shun Qian. Soundtracknya Dolphin Bay, aku pilihin yang I Don't Want To Know. Soundtrack West Side Story, aku pilihin yang Cun Cai. Terus udah gitu request lagu Rainy yang Tai Wo Chou. Oke, nanti bakal aku langsung play. Salamnya buat Viana, buat Grace, Jun Si, dan juga semuanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Shui Xian juga nih, request lagu Ozone yang judulnya adalah Ai Chun Pei Yao Xing Guo Lai, atau judul Mandarin, judul Inggrisnya adalah Love Awakened. Dan katanya lagu ini buat Viana, thank you. Happy birthday ke-76 untuk Mei Jung. Terus salam-salam buat Ko Robert and family, Cisandra and family, Bonoli 76, Anton, Wisastra, Ichien, Qin Liang, Tian Qin, Yi Qian, kru dan teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 86 sampai 2008. Terima kasih dan God bless you. Viana enggak pergi selamanya kan? Enggak, aku cuma pergi sementara aja karena memang tiap tahun di musim di bulan Juli atau Agustus itu pasti ada tugas buat keluar ya. Jadi aku bakal balik lagi kok buat temenin kalian lagi di program Fresh Mandarin dan program paginya di Trending Topic Morning. Semoga urusannya cepat selesai supaya bisa kembali ke Radio Suara Indah. Amin. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana ya pendengar, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Abis ini aku bakal balik lagi buat umumin top 5-nya.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart number 5.
1: Peringkat kelima ada lagu dari Bun Huilu featuring Ariel Tsai yang judulnya adalah Wo Pei Ni Chang Guo De Ge, lagu yang pernah aku nyanyikan untuk menemani kamu, enggak salah, lagu yang pernah aku temenin kamu bernyanyi. Jadi dari lagu ini tuh dia mau bilang dia tuh kangen masa-masa dimana mereka nyanyiin lagu-lagu yang dinyanyikan bersama, karena pada saat itu mereka tuh sangat bahagia dan mulai mempertanyakan sekarang harus setulus apa nih sampai segitu pahitnya baru bisa menyanyikan lagu tersebut dengan lega. Tapi lagu-lagu itu sekarang cuma tersisa aku aja. Aku sudah menciptakan kembali setiap baris kenangan kita, berharap ketika kamu mengingatnya, kamu juga akan menyanyikan lagu itu. Kita dengerin lagunya dari Bun Huilu featuring Ariel Tsai, Wo Pei Ni Chang Guo De Ge.

0: Top Mandarin New Single Chart number 4.
1: Peringkat keempat ada lagu dari Weibert Wei yang judulnya adalah A Little Longer. Ini tuh lagu yang dirilis dalam konser penutup Highway. Di dalam lagu sebelumnya kita diajak belajar buat hidup di masa kini, dan lewat lagu yang sekarang dia fokus pada tema yang menurutnya paling berharga dalam kehidupannya, itu hubungan atau connection. Hancho Hancho A Little Longer kita dengerin sekarang ada di peringkat keempat.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na, @BankNCPOfficial.
1: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
0: Suara Indah 92,1 FM. Top Mandarin New Single Chart number 3.
3: Oke, peringkat ketiga ini ada lagu baru dari Cui Shipa dan juga Ting Chao Ge. Judulnya adalah Ni Shi Kuang Ye Shi San Jian De Feng. Katanya lagu ini tuh dianggap punya efek menenangkan. Liriknya tentang kerinduan manusia modern akan kebebasan dan ketenangan buat mencari ruang pribadi dan mimpi di lingkungan modern yang bising. Kita dengerin lagunya Ni Shi Kuang Ye Shi San Jian De Feng dari Cui Shipa dan juga Ting Chao Ge.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 2.
1: Peringkat kedua ada dari Tato Chen, judulnya adalah Ai Te Keneng. Ini adalah versi R&B remake dari lagunya Sally Ye. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang pergi meninggalkan orang yang dia cintai, tapi perginya gak benar-benar pergi, dia tuh masih tetap stay. Jadi kalau misalnya ketika orang yang dia cintai ini lagi kesepian, dia janji akan mengulurkan tangannya dan akan menjadi sahabat kamu selamanya. Friendzonan terus ya. Kita dengerin lagunya Ai Te Keneng, kali ini dari Tato Chen.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Dan di peringkat ke 1 ini tetap ada Xiang Su Shi Jie. Judulnya adalah Hai Yuni. Ini adalah cover dari lagunya Krabbit, tapi ini juga versi R&B-nya. Menceritakan orang yang tetap bertahan pada sebuah hubungan walau dia tahu kisahnya gak terlalu baik. Tapi gak tahu kenapa dia sungguh-sungguh pengen terus bersama dan gak mau ditinggalkan oleh orang yang dia cintai tersebut.

Nah pendengar, itu dia buat lagu-lagu yang ada di Top Mandarin New Single Chart kita pada hari ini. Dan sekarang aku bakal bacain WhatsApp terakhir. Ada dari Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Selamat sore menjelang malam, request lagu Kyuhyun Ni Hao Pu Hao buat semua pendengar. Jaga diri baik-baik ya. Sekarang semua bidang termasuk kesehatan sedang tidak baik-baik aja. Amin. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik. Dan jangan lupa kayaknya akhir-akhir ini juga harus mempersiapkan emergency lamp, karena takutnya semakin sering mati lampu. Ada yang mati lampu gak nih sekarang? Oke, kita dengerin dulu aja lagu-lagu yang sudah di request. Dan bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin buat edisi tanggal 13, 20, dan 27 Juli, boleh ya langsung WhatsApp sekarang aja di 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Oke, pendengar masih di Freshman Rin sampai jam 7 malam nanti. Dan aku bakal bagiin informasi terakhir. Dibuka dengan Chang Ling He dan ditutup dengan Chang Ling He. Ini ada berita baru nih, baru aja terjun. Baru aja terbit, bukan terjun ya. Baru aja terbit sekarang. Chang Ling He kembali mencuri perhatian dalam upacara pembukaan Festival Televisi Shanghai ke-31 yang digelar hari ini di Shanghai Exhibition Center. Tampil dengan setelan jas hitam modern, dia terlihat elegan dan karismatik saat menghadiri acara bergengsi itu. Dia mau pakai apa aja juga ganteng sama karismatik gak sih? Dalam kesempatan itu, dia juga resmi diumumkan sebagai Duta Promosi Pemuda Pai Yulan untuk Festival Televisi Shanghai 2026. Dan ketika menerima surat penunjukan di atas panggung, dia mengaku merasakan tanggung jawab yang besar dari peran barunya. Menurutnya, bobot penghargaan itu bukan hanya berasal dari prestis Festival Pai Yulan, tapi juga dari kepercayaan dan harapan yang diberikan oleh industri hiburan serta para penonton kepada generasi aktor muda. Aktor yang namanya semakin dikenal lewat berbagai drama populer ini menegaskan komitmennya untuk terus berkembang dalam dunia akting. Dan dia berjanji akan terus belajar, bekerja keras, dan menghasilkan karya-karya berkualitas yang mampu menyampaikan kisah-kisah Tiongkok kepada audiens global. Chang Ling He juga berharap bisa menjadi representasi positif bagi aktor muda dan ikut menunjukkan semangat kerja serta perkembangan industri televisi Tiongkok kepada dunia. Aku juga berharap supaya Chang Ling He bisa datang ke Indonesia. Sama kan harapannya sama kalian, pengen kan ngelihat dia secara langsung?

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari tadi sore sampai sekarang ya. Dan seperti yang tadi aku umumin, buat edisi terakhir Fresh Mandarin secara live itu akan ada di tanggal 6 Juli 2026. Jadi Juli itu cuma satu minggu aja kita live-nya. Nanti sisanya 13, 20, dan 27 kita akan rekaman. Jadi bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, mau titip request buat tanggal itu, kalian boleh ya, masih ditunggu di 0812-921-11921. Dan nanti bakal libur lagi, bukan libur sih sebenarnya, aku bakal tugas keluar lagi. Itu tuh di tanggal 17 Agustus dan 24 Agustus. Jadi di dua tanggal ini juga kalau mau request boleh. Tapi nanti mungkin aku bakal buka request lagi buat titip di Agustus tuh di tanggal 27 Juli ya. Tanggal 3 Juli berarti. 3 Agustus berarti ya, masih ada waktu kalau yang Agustus. Jadi aku infoin dulu yang Juli dulu ya, 13, 20, 27. Aku akan rekaman, gak akan live Fresh Mandarinnya, tapi tenang aja, aku pasti bakal bagiin yang terbaik tentang informasi terbaru dari dunia Chinese entertainment. Dan bagi pendengar semua, tolong doakan aku ya, karena kalau Fresh Mandarin rekaman itu sejujurnya sungguh berat dibandingin rekaman Trending Topic Morning. Harus putar otak dengan lebih luar biasa lagi untuk mikirin topiknya apa, karena kita tahu dunia Chinese entertainment tuh beritanya gak sebanyak K-pop, gak sebanyak K-drama. Jadi untuk menyiapkan rekaman 3 minggu tuh luar biasa pressure bagi aku. Dan ditambah lagi harus nyiapin rekaman Trending Topic Morning juga, yang tiap hari selalu temenin kalian tiap pagi di hari Senin sampai hari Jumat. Itu sungguh benar-benar pressure yang luar biasa. Dan semoga kalian juga bisa memberikan semangat dan doa bagi aku ya. Tapi ya puji Tuhannya buat yang Trending Topic Morning sih sudah mau selesai sih, buat yang nanti Juli dan juga Agustus. Nah sekarang aku lagi memikirkan cara untuk rekaman Fresh Mandarin, bahannya apa aja. Ditunggu aja buat versi rekamannya. Semoga kalian puas, semoga kalian juga bisa terupdate semuanya dari dunia Chinese entertainment. Dan kalau ada kekurangan mohon maaf ya pendengar ya, aku udah sedikit curhat hari ini. Oke deh kalau gitu, sekarang Viana pamit dari ruang dengar Anda. Thank you bagi kalian semua yang udah temenin aku dari awal program ini ada mungkin sampai sekarang, atau baru join hari ini. Selamat join, selamat mendengarkan Fresh Mandarin. Itu selalu ada di setiap hari Senin dari jam 3 sampai jam 7 malam. Viana pamit, sampai jumpa, sehat selalu dan selamat malam. Bye-bye.

0: jangan pernah khawatir tentang berapa banyak uang, kemampuan, atau peralatan yang Anda miliki untuk memulai sesuatu. Mulailah dengan motivasi yang mungkin hanya seharga Rp10.000, namun dapat menghasilkan Rp100.000.
1: 别多考虑资金、能力和条件，只管朝着目标努力，小愿望也能成就大事。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pendengar Suara Indah, kembali lagi kita di dalam program acara B2B Back to the Bible. Saya Fabiola Yostein akan membawakan program ini untuk kita belajar menelusuri segala sesuatu di dalam Alkitab berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita masih di dalam rangkaian pembahasan latar belakang penulisan kitab-kitab di dalam Alkitab. Dan kita masih di dalam rangkaian kitab-kitab nabi-nabi kecil. Kita masuk di dalam pembahasan selanjutnya tentang penulisan dan latar belakang penulisan kitab Yunus. Kitab Yunus sendiri ini kita bisa mempelajari bagaimana Allah memakai para nabi untuk menyampaikan berita tentang hukuman dan pengharapan. Apa yang terjadi jika nabi tidak patuh dan tidak bersedia menyampaikan berita penting ini yang diperintahkan Allah? Para pendengar bisa membaca dan menelusuri seluruh kitab bagian kitab Yunus ini. Apa yang menjadi latar belakang pembahasan atau isi pokok dari kitab Yunus? Pendengar Suara Indah, semua kitab nabi lainnya berisi banyak nubuat dari nabi yang namanya menjadi nama kitab tersebut. Nama kitab Yunus hanya berisi satu nubuat, yaitu di dalam pasal 3 ayat 4. Beberapa kitab nabi juga berisi informasi historis tentang nabi yang bersangkutan. Tetapi kitab Yunus lebih berupa cerita dari awal hingga akhir. Apa maksud penulisan dari kitab Yunus ini? Pendengar Suara Indah, isi pemberitaan kitab Yunus menentang pandangan picik yang sering dianut oleh umat Israel selama atau sesudah masa pembuangan di Babel, yaitu sekitar tahun 597 sampai 539 sebelum Masehi. Pembuangan itu dipandang sebagai hukuman sebab umat telah berpaling dari Tuhan. Sesudah pembuangan, Israel bergumul bagaimana menjaga jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebagian orang yakin bahwa cara terbaik untuk itu adalah dengan memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain. Itu menimbulkan kesombongan dan sikap tidak toleran terhadap orang-orang yang bukan Yahudi. Banyak orang lupa bahwa Allah telah memilih umat Israel untuk menjadi berkat bagi semua orang di bumi. Kita bisa membaca Kejadian 12 ayat 3. Dan terang bagi bangsa-bangsa lain, Yesaya 49 ayat 6. Kitab Yunus melawan sikap ini dengan menunjukkan kepada umat betapa bodohnya terus-menerus membatasi Allah untuk diri sendiri. Sebab Allah adalah Allah semua orang. Allah bisa menunjukkan belas kasihan kepada siapa saja, termasuk musuh. Apa latar belakang penulisan dari kitab Yunus? Yang menjadi latar belakang penulisan kitab Yunus, Asyur adalah sebuah kekuatan agresif dan destruktif di timur dekat kuno. Ketika ia menaklukkan bangsa-bangsa lain, keluarga-keluarga sering dipisahkan dan dikirim ke daerah berbeda-beda. Sebagai akibatnya, Asyur dibenci banyak bangsa di dunia kuno, terutama umat Israel yang telah dikalahkan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Kesepuluh suku Israel yang dibuang dari daerah mereka masing-masing, seluruhnya dimusnahkan dan tidak pernah terdengar lagi. Dengan mengutus Yunus ke Nineveh, ibu kota Asyur, kasih dan kemurahan hati Allah yang demikian besar menjadi nyata. Kemarahan Yunus kepada Allah yang mengampuni musuh yang paling dibenci Israel mungkin mencerminkan sikap serupa dalam diri orang Israel pada umumnya. Israel berusaha membentengi hubungan istimewa mereka dengan Allah dan tidak rela hubungan itu diperluas kepada bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa lain, terutama mereka yang tidak jelas menjadi musuh Allah dan umat Allah. Kemudian bagaimana kitab Yunus ini tersusun?
Kitab Yunus ini tersusun dalam tiga garis besar. Yang pertama, di dalam pasal 1 ayat 1-16, bagaimana Yunus berusaha lari dari Tuhan. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 17 sampai pasal 2 ayat 10, Tuhan menyelamatkan Yunus. Dalam pasal 3 ayat 1 sampai 4 ayat 11, Yunus di Ninewe. Pada dasarnya, kitab Yunus ini mencerminkan atau menggambarkan tentang Yunus yang berusaha lari dari Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Ninewe, ibu kota Asyur, musuh besar Israel. Ia harus memberitahukan penduduk kota itu bahwa mereka akan dihukum. Namun Yunus berusaha lari dari Tuhan. Dari antara semua tempat yang bisa dikunjungi Yunus karena diutus Allah, Ninewe mungkin adalah tempat tersulit bagi Yunus. Bahayanya bukan hanya karena Ninewe adalah sebuah kota yang jahat. Ia lebih takut akan hal lain yang akan menjadi jelas di dalam seluruh pembacaan kitab Yunus. Mendengar suara indah, mari kita telusuri dan membaca. Lebih jelas lagi kita membaca di dalam pasal-pasal dalam kitab Yunus. Demikian pembahasan kita tentang latar belakang penulisan kitab Yunus. Kiranya pembahasan ini menolong kita untuk semakin memahami lagi pengetahuan kita tentang Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Dalam hidup, tidak ada seorang pun yang mampu membuatmu tersenyum tanpa alasan, kecuali dia yang selalu kamu pikirkan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: laki-laki dan perempuan adalah seperti dua sayap dan seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Tetapi jika patah salah satu daripada dua sayap itu, maka tidaklah dapat terbang burung itu sama sekali.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Cinta itu tidak egois dan juga tidak memaksa. Ketika kebahagiaan orang yang kamu cintai lebih penting daripada kebahagiaanmu, maka itulah yang disebut dengan cinta.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Jangan pernah berpikir kamu itu bukan siapa-siapa di dunia ini, karena bagi seseorang, kamu adalah segalanya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Penginjil Indrawati, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Wahyu 2 ayat 12-17. Tema renungan kali ini adalah tidak tergoyahkan. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari yang baru ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, Tuhan, terima kasih kami boleh menyaksikan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami ataupun di sekeliling kami. Bahkan kami boleh mengalami kasih sayang Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang masih boleh kami renungkan dengan bebas. Tuhan, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh menggema di dalam hati dan pikiran kami, menuntun jalan hidup kami. Selalu ya Tuhan, kami boleh diberikan kemenangan untuk mentaati firman. Tuhan, kami serahkan waktu yang singkat ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat rohani daripada Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita di dalam firman Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.

Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang.

dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Saudara sekalian, pada tahun 1857, arsitek kolonial Alexander Dawson dan asisten surveyor E.F. Millington merencanakan tempat yang cocok untuk membangun mercusuar di Cape St. George, Jervis Bay Village, ya, di Australia. Namun sayangnya, Dawson lebih tertarik kepada kemudahan konstruksi daripada pertimbangan untuk memberikan bantuan navigasi yang efisien pada kapal-kapal. Jadi ketika Dewan Pilot selaku pemegang otoritas pergi untuk memverifikasi lokasi yang dipilih oleh Dawson, mereka menemukan tempat tersebut tidak terlihat dari sisi yang dibutuhkan oleh kapal. Mereka juga menemukan peta yang disiapkan oleh Millington dan Dawson berisi ketidakcocokan yang begitu serius, sehingga tidak mungkin memutuskan apakah posisi yang ditandai di peta benar-benar ada. Dewan Pilot juga menduga Dawson memilih tempat itu semata-mata karena lokasinya yang lebih dekat dengan tambang yang ia rencanakan untuk mendapatkan batu. Meskipun ada kekurangan yang begitu mencolok saat tahap perencanaan dan mayoritas Dewan memiliki keraguan, namun karena alasan yang tidak diketahui, Ketua Dewan mengesahkan pembangunan mercusuar tersebut. Sangat-sangat memprihatinkan. Selama 4 dekade, lebih dari 40 tahun, mercusuar sakit, ya, dalam tanda petik itu, berdiri dan menyebabkan sekitar 2 lusin kapal karam. Mercusuar itu berdiri di tempat yang tidak semestinya, sehingga menarik kapal-kapal mendekat ke bebatuan yang seharusnya mereka hindari. Baru tahun 1899, mercusuar itu digantikan oleh titik tegak lurus di titik perpendikular, lokasi yang jauh lebih cocok untuk mercusuar di bagian pantai tersebut. Bahkan setelah tidak digunakan, mercusuar itu terus menyebabkan masalah navigasi, terutama pada malam hari, ketika menara batu itu terlihat bercahaya, tersinari cahaya bulan. Saat ini mercusuar Cape St. George hanya tinggal reruntuhan saja dan dilindungi oleh Commonwealth Heritage List karena sejarahnya yang tidak biasa. Saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan bahwa gereja dipanggil untuk tugas khusus ketika ada di dunia ini, yaitu supaya menjadi terang di tengah dunia ini, menuntun orang di dunia yang bengkok ini untuk menemukan jalan yang benar. Tuhan menunjukkan 7 model gereja di Asia Kecil sebagai contoh. Dari situ kita bisa mengerti apa yang Tuhan senangi dan apa yang Tuhan tidak suka dari kehidupan gereja. Hari ini kita belajar melalui keberadaan gereja di Pergamus. Pergamus berada di Turki Asia. Pergamus adalah ibu kota dari salah satu provinsi kerajaan Romawi di wilayah Asia Kecil dan merupakan tempat tahta iblis. Artinya, tempat di mana pekerjaan iblis sangatlah efektif. Ada kuil Zeus dengan altarnya yang sangat besar. Ada kuil Asclepius, dewa kesehatan. Kuil Asclepius, dewa kesehatan dan pengobatan. Ada kuil penyembahan Kaisar

Asklepios, ular-ular akan digiring memasuki bangunan tersebut. Ular-ular tersebut melata dengan bebas di lantai asrama di mana orang sakit dan terluka menginap. Simbol dari Asklepios adalah tongkat yang dililit ular. Maka Pergamus disebut Lourdes dunia kuno. Jadi, ada penyembahan kepada Kaisar, yaitu penyembahan kepada manusia. Ada penyembahan kepada Asklepios, yaitu penyembahan kepada iblis. Ini semua adalah penyembahan kepada Antikristus. Selain itu, di Pergamus juga ada perpustakaan besar, terkenal dengan perekamannya di mana literatur dan pembelajaran digunakan untuk memperluas pengaruh kuasanya. Bandingkan, zaman ini banyak universitas, pengajar, buku, jurnalis menyebarkan ide-ide yang tidak sesuai dengan Kristus, yang akan memfasilitasi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Bayangkan betapa tidak mudahnya kehidupan orang percaya di Pergamus saat itu. Namun luar biasanya, jemaat di Pergamus ini mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus, sebab mereka berpegang kepada nama Tuhan Yesus dan tidak menyangkal iman sekalipun mereka tahu ada Antipas yang setia pada Tuhan Yesus harus mati sebagai martir. Kenapa bisa begitu? Inilah yang dinamakan dengan anugerah Tuhan, kalau bisa setia. Saudara, sekali lagi, ini yang dinamakan anugerah Tuhan. Itu situasinya semuanya itu tidak mendukung mereka itu menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kesetiaan yang sesungguhnya merupakan hasil dari iman yang benar. Kesetiaan yang sesungguhnya menghasilkan buah kebenaran. Tapi saudara, di dalam kesetiaan gereja di Pergamus ini, ternyata di dalam ayat 14 dan 15 ada lampu kuning, sebuah peringatan yang tegas. Coba kita lihat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi harus cepat-cepat bertobat di antaramu. Kenapa keberatan terhadap engkau? Sebab ada di antaramu beberapa orang sesat. Berarti tidak semuanya jemaat Pergamus itu sesat, tetapi ada beberapa orang sesat. Ada sebagian yang sesat. Tapi warningnya buat semua jemaat Pergamus. Ya, di dalam ayat 16 itu dikatakan, sebab itu bertobatlah. Coba kita bandingkan dengan Bilangan 31 ayat 8. Bilangan 31 ayat 8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Jadi itu ada hubungannya dengan Bileam bin Peor itu ya. Sudah sekalian, kalau gak bertobat, maka ya akhirnya binasa. Tuhan Yesus berkehendak ada sikap waspada di dalam kehidupan umatnya. Sebab hal yang buruk, biarpun sangat kecil, tidak semua jemaat dari Pergamus sesat, bisa mempengaruhi yang baik. Ingat peribahasa, sebab nila setitik rusak susu sebelanga. Tidak cukup hanya mengikuti ajaran yang benar, karena pada saat yang sama ajaran yang tidak benar juga harus benar-benar ditanggalkan. Tidak bisa mendua, mencampur adukan pengajaran yang benar dan tidak benar secara bersamaan. Itu namanya selingkuh. Coba bayangkan, pikirkan. Jika seorang suami berjalan dengan wanita lain, kemudian menganggap wanita lain itu adalah sama dengan istrinya yang sah di rumah, kan tidak bisa dikatakan dia setia. Apalagi kalau kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan, kita jalan dengan Tuhan, dan yang bukan dari Tuhan dicampur adukan, mana bisa? Tidak bisa. Itu namanya selingkuh. Saudara harus

cermat, sehingga iman kita sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran, bukan lagi bercampur dengan ketidakbenaran, sekalipun hal itu tampaknya sebagai suatu kewajaran. Ini ada satu pohon yang namanya pohon beringin, dalam bahasa Latinnya Ficus annulata. Ini dikenal sebagai ara pencekik. Kenapa dikenal sebagai ara pencekik? Pohon besar ini biasanya memulai proses pertumbuhannya ketika bijinya dibawa oleh burung yang menjatuhkannya ke dahan pohon lain. Biji kemudian tersemai dan menjadi parasit di pohon tersebut. Ia pun berakar terus, ya, jadi benalu gitu. Ia pun berakar terus, perlahan turun menjulur ke bawah, merambat dan membelit pohon inangnya demi mencari tanah. Lama-lama akar sulur ini menjadi makin tebal, kuat dan saling menyilang di batang pohon inang, hingga akhirnya menghalangi pertumbuhan pohon inang dengan merampas cahaya, air dan nutrisi lainnya. Akhirnya secara perlahan pohon inang mati dan membusuk, dan si pohon ara pencekik berdiri menggantikan tempat pohon inang tersebut. Wow, luar biasa. Untuk itulah kita diingatkan. Pertama, jangan kompromi. Ingat, ada perbedaan mendasar antara toleransi dan kompromi. Toleransi memperluas wawasan dan pemahaman mengenai manusia dan kehidupan. Tidak mudah menghakimi, tapi menghargai individu dan perbedaannya melalui saling pengertian. Sedangkan orang yang kompromi berarti menyatakan bahwa standar kebenaran yang dimiliki dapat dikurangi demi kepentingan bersama, dan mengakui bahwa standar kebenaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kompromi menjadi cikal bakal praktek salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Martin Luther berkata, perdamaian jika mungkin, tapi kebenaran harga mati. Sekali lagi ya, Martin Luther mengatakan, perdamaian jika mungkin, tapi kebenaran harga mati. Oleh sebab itu, kita perlu punya prinsip mutlak. Menurut hasil survei karakter, 86% orang cenderung melakukan kompromi, dan 97% orang mempunyai potensi untuk melakukan toleransi, tetap cenderung melakukan kompromi. Saudara, yang pertama itu kita harus menjaga hidup kita dari kesesatan. Jangan kompromi, tetap teguh. Yang kedua, jaga komitmen. Yang ketiga, berani bertindak tegas terhadap kesesakan. Di dalam zaman akhir ini ada begitu banyak penyesat. Kalau kita lihat Matius 24 ayat 11-12. Coba kita lihat Matius 24 ayat 11-12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, di dalam zaman akhir itu, di sekeliling kita akan ada banyak penyesatan. Maka ikutlah pembinaan yang benar. Tegurlah saudara kita yang buka celah pada kompromi. Ini gak gampang. Karena kita merasa sudah sama-sama dewasa, tidak mau ribut. Jadi kalau menegur orang yang jalannya tidak sama dengan kita, kita juga sulit untuk melakukannya. Tapi itu mintalah pertolongan Tuhan, supaya kita juga bisa menolong orang lain, sehingga orang lain juga bisa kembali kepada jalan yang benar. Ellen White mengatakan begini, kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak bisa diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan, kita perlu minta belas kasihan Tuhan untuk tidak ikut dengan budaya tidak peduli dan bukan urusanku. Saudara, jangan tutup mata hati kita untuk peduli pada sesama dengan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Teristimewa, perlu teriak keras, tarik kalau sesama kita sudah mau masuk ke jurang kebinasaan. Jangan ikut nyemplung. Sekali lagi, cepat tarik, teriak, tolong.
saudara kita yang sudah mau masuk ke jurang kebinasaan. Jangan kita ikut tempur. Saudara, kalau kita melihat selanjutnya di ayat 17, ada janji Tuhan untuk setiap umatnya yang menang. Diberikan mana yang tersembunyi. Diberikan mana yang tersembunyi. Itu orang-orang percaya digoda dengan pesta orang kafir. Namun siapapun yang menolaknya akan memperoleh mana yang tersembunyi. Roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dalam pesta dengan dia selama-lamanya. Kemudian di dalam Wahyu ini, Wahyu pasal 2 ini, kita melihat ya, ada dikatakan dikaruniakan batu putih. Apa ini batu putih? Ya. Dan aku, ayat 17, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, orang yang terus teguh, ya, terus bisa menjadi terang. Hidupnya benar-benar sesuai dengan tujuan Tuhan. Jangan seperti mercusuar yang akhirnya tidak bisa memberikan penerangan, tetapi kita bisa menjadi mercusuar yang terus ada di dalam tujuannya Tuhan. Maka akan dikaruniakan batu putih. Batu putih ini adalah teser ya, yang berfungsi sebagai tanda masuk pesta perjamuan itu. Ya, nanti satu kali akhir zaman ini, setelah semua berakhir, maka kita perlu tanda masuk. Orang yang setia, yang tidak sesat, akan dikaruniakan batu putih, tanda masuk pesta perjamuan itu. Yang kedua, kita lihat ya, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi tertulis nama baru, itu kainos, adalah baru bukan hanya dalam hal waktu, tetapi juga dalam hal kualitas. Tidak ada yang seperti itu yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita akan dikaruniakan nama baru, nama yang berkualitasnya, bukan hanya dalam hal waktu, tetapi juga dalam hal kualitas. Sudah sekalian, hidup di dalam dunia yang tidak mudah sekarang ini, biarlah kita benar-benar memohon Tuhan menolong kita tetap teguh

berjalan bersama dengan Tuhan di dalam jalan yang Tuhan mau kita jalani. Saudara sekalian, sehingga sampai satu saat kita selesai di dalam dunia ini. Semua orang punya deadline-nya di dalam dunia ini. Saudara, kita boleh didapati sebagai orang yang setia kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga terus mempunyai sikap kepedulian terhadap orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, sehingga panggilan Tuhan untuk menarik mereka supaya tidak binasa itu boleh kita kerjakan. Dan kita boleh melihat cara Tuhan menolong kita, dan kita boleh bersuka cita kalau kita boleh menang di dalam kehidupan ini, dan kita boleh memenangkan orang lain di sekeliling kita untuk tidak binasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu Engkau melihat hidup kami itu benar. Kami rindu Engkau melihat hidup kami itu sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya Tuhan, banyak hal yang menjadi godaan di tengah zaman ini. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami boleh memegang Engkau sebagai satu-satunya benteng yang kokoh, menara yang kuat, yang boleh kami sandari. Dan ya Tuhan, kami percaya Engkau bisa menguatkan kami. Kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan. Kau tolong dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah Tuhan tidak tergoyahkan, itu boleh menjadi pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya tetap tidak tergoyahkan, tetap menjalani visi dan misinya Tuhan sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Indriawati, mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.